0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan, NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
5: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di konsep Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR itu sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
4: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
9: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Atas Gede, beliau siap mengundurkan diri, Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
10: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi gugatan dan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada juga kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Jakarta. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman kalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami uruskan ini untuk ada
8: sementara itu. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas ya, dengan aspirasi baik, masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
7: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
11: Bagi masyarakat ya seneng lah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
12: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, Masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Wonosobo Tanggamu 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita ingin update dulu ya perakiran cuaca di Provinsi Lampung seperti apa. Karena tentunya di hari Jumat ya, mungkin Anda punya kegiatan juga yang berkaitan dengan di luar ruangan. Jadi perlu untuk antisipasi dari kegiatan Anda. Nah, kira-kira seperti apa juga perakiran cuaca hari ini untuk Provinsi Lampung? Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung kali ini, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dian.
1: Pagi, gimana kabarnya Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik. Kak Dian gimana kabarnya
1: Alhamdulillah,
2: Kak?
1: Alhamdulillah, kita juga di sini sehat selalu Kak Iqbal. Kita penasaran banget, pengen tahu seharian ini seperti apa sih perakiraan cuacanya untuk Provinsi Lampung. Boleh disampaikan Kak informasi selengkapnya?
2: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 50 hingga 93%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau cuaca berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung.

0: Barat, dan Uai Kanan. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk dini hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perkiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk update informasinya terkait perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi tentunya ya langsung perakiran cuaca yang sudah disampaikan oleh forecaster BMKG Provinsi Lampung. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar akhir-akhir ini memang ya terasa kayaknya tuh cuaca panas banget, gerah banget. Bahkan di pagi hari yang belum mencapai jam 8 pagi ini, tapi udah rasa kayak jam 12 siang. Waduh, memang ya harus selektif banget juga pas kita pilih nih bahan pakaian supaya juga tetap menyerap keringat. Kemudian juga jangan lupa bawa minum air putih supaya tetap terhidrasi juga tubuh ini. Tapi tentunya ini juga menjadi tantangan buat teman-teman yang menjadi pekerja lapangan. Gimana caranya untuk tetap melawan dehidrasi dan heat stroke yang bisa saja terjadi di musim kemarau ini? Nah, bagaimana nih? Tentunya ya, memang panas itu kan bukan hanya bikin gerah dan haus, tapi juga bisa menghilangkan banyak cairan, bisa dehidrasi, heat exhaustion, bahkan bisa lebih serius yaitu heat stroke. Nah, yang pertama, jangan tunggu haus dulu baru minum. Jadi kayak udah nih, kita bawa biasanya sekarang kan tempat minum atau tumbler itu ada ya berapa ukurannya. Jadi itu mengingatkan kita sudah berapa banyak yang kita minum dan jangan tunggu haus dulu baru minum. Kemudian saat berada di bawah terik matahari, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit lebih cepat lewat keringat. Jadi biasakan bawa air minum dan konsumsi secara berkala. Yang kedua, perhatikan pakaian. Pakai pakaian yang ringan dan longgar serta mudah menyerap keringat. Kalau memungkinkan gunakan pakaian berlengan panjang, topi dan kacamata hitam untuk membantu melindungi tubuh dari paparan langsung sinar matahari. Ketiga, jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surya. Nih, buat Anda yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, pakai tabir surya minimal SPF 30 itu penting sekali ya. Yang keempat, manfaatkan waktu untuk berteduh. Jadi kayak jangan merasa harus bekerja terus tanpa jeda ya kan. Pas lagi ada jeda, ya udah coba untuk berteduh ya. Ini pun akan membantu menurunkan suhu tubuh Anda. Khusus buat pengemudi ojol misalnya, waktu nunggu order berikutnya ini bisa dimanfaatkan untuk berteduh. Jadi bukan cuma motornya istirahat, tapi badan juga punya hak buat istirahat ya. Kalau mulai terasa pusing, mual, lemas berlebih, jantung berdebar lebih cepat, atau kram otot, jangan dipaksakan. Segera hentikan aktivitas dan cari tempat yang lebih sejuk serta minum air secara perlahan. Tadi beberapa tips untuk Anda para pekerja yang harus berada di lapangan di saat sekarang musim kemarau untuk mencegah dehidrasi dan juga heat stroke. Setelah ini pendengar, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Olahraga Menyapa yang hari ini akan mengangkat tema terkait dengan Kejurnas Hapkido 2026, ajang pembinaan atlet senior hingga cadet. Nanti akan ada narasumber Dr. Ida Bagus Wiguna MPD selaku Ketua Pengda Hapkido Lampung, kemudian juga Nia Wulandari SAP selaku peraih medali perunggu cabang olahraga Hapkido pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Anda juga bisa untuk berinteraksi lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga tentunya bisa bergabung lewat WhatsApp juga ya pendengar, yang kita buka tentunya di 0811-720-709.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tapi pun saudara pendengar, senang sekali Anda bersama kami kembali di 103,6 MHz dalam program Waikanan pagi ini. Di hari Jumat yang penuh berkah, cuaca yang sepertinya akan terik ya, seperti biasa. Masih dengan nuansa kemarau menyelimuti, namun di beberapa daerah sudah turun hujan. Mudah-mudahan bagi kita yang masih belum diberikan hujan, segera diberikan hujan ya, sehingga tidak kering, debu, dan banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang timbul tentunya. Saudara pendengar, di program pagi ini kami akan hadirkan produksi, hasil produksi penyiar di Pro 1 SPWaikan untuk Anda. Di antaranya telah ada majalah udara, kemudian juga ada picture dan lain-lain. Kali ini kami akan hadirkan majalah udara dengan tema kemasan menarik meningkatkan daya jual,
3: tetapi tampilannya kurang meyakinkan. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali saya Frizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Pendengar RRI, UMKM bicara ruang inspirasi bagi pelaku usaha untuk terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Pernahkah Anda membeli suatu produk hanya karena kemasan terlihat menarik? Atau mungkin Anda pernah ragu membeli produk yang sebenarnya berkualitas tetapi tampilannya kurang meyakinkan? Nah, di era persaingan usaha yang semakin ketat seperti sekarang, kualitas produk memang menjadi hal utama. Namun, kemasan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Bahkan, kemasan sering disebut sebagai salesman pertama yang memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Lalu, bagaimana kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya jual sebuah produk kita? Mendengar RRI, kemasan bukan lagi sekedar pembungkus produk. Kini, kemasan telah menjadi identitas sebuah merek. Melalui desain, warna, bentuk, hingga informasi yang tercantum di dalamnya, konsumen akan memperoleh kesan pertama terhadap produk yang ditawarkan. Bayangkan dua produk dengan isi yang hampir sama, yang satu dikemas sederhana tanpa label yang jelas, sementara yang lainnya memiliki desain yang bersih, warna yang menarik, logo yang mudah dikenali, serta informasi produk yang lengkap. Sebagian besar konsumen tentu akan lebih tertarik pada produk yang tampil lebih profesional. Artinya, kemasan mampu membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai jual sebuah produk.

Saudara pendengar, bagi pelaku UMKM, membuat kemasan menarik tidak selalu harus mahal. Yang terpenting adalah memperhatikan beberapa hal sederhana. Pertama, gunakan desain yang bersih dan mudah dibaca. Nama produk harus terlihat jelas, begitu juga dengan logo usaha. Kedua, pilih warna yang sesuai dengan karakter produk. Misalnya, warna hijau untuk produk alami, warna coklat untuk produk olahan tradisional, atau warna cerah untuk makanan ringan yang menyasar anak muda. Ketiga, cantumkan informasi penting seperti komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, serta nomor izin usaha atau sertifikasi yang telah dimiliki. Informasi yang lengkap akan meningkatkan rasa percaya konsumen. Selain itu, gunakan bahan kemasan yang kuat dan aman agar produk tetap terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan pembeli. Kemasan yang menarik juga memiliki nilai lebih dalam pemasaran digital.

Saudara pendengar, saat ini banyak konsumen menemukan produk melalui media sosial maupun marketplace. Foto produk yang dikemas dengan baik akan terlihat lebih menarik di layar ponsel, sehingga peluang untuk diklik dan dibeli menjadi lebih besar. Tidak sedikit pelaku UMKM yang mengaku mengalami peningkatan penjualan setelah melakukan pembaruan desain kemasan, meskipun kualitas produknya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan luar mampu memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Kemasan yang unik juga berpotensi membuat pelanggan menggugah pengalaman mereka di media sosial secara tidak langsung. Hal tersebut menjadi promosi gratis yang dapat memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, jangan sampai kemasan lebih bagus daripada isi produknya. Kemasan memang mampu menarik perhatian, tetapi kualitas produk tetap menjadi alasan konsumen untuk kembali membeli. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Produk yang berkualitas didukung kemasan yang menarik akan menciptakan kepuasan pelanggan dan membantu membangun loyalitas dalam jangka panjang.

0: Anda mendengar, bagi UMKM yang baru memulai, tidak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap kemasan yang digunakan saat ini. Mintalah masukan dari pelanggan mengenai desain ukuran. Kemudian, penggunaan hingga informasi yang terdapat pada kemasan. Dari sana, pelaku usaha dapat terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan pasar. Pendengar RRI, kemasan bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan investasi bagi perkembangan usaha. Kemasan yang menarik mampu meningkatkan kepercayaan, memperkuat identitas merek, memperluas peluang pemasaran, dan pada akhirnya mendorong peningkatan penjualan. Jadi, jika ingin produk UMKM semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, mulailah memberikan perhatian lebih pada kemasan. Karena seringkali keputusan membeli dimulai dari apa yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Saya Afrizal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam UMKM Bicara. Terus dukung produk lokal. Cintai karya anak bangsa. Dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
1: Rak, jangan di situ parkir sepedanya. Di depan aja. Itu jalur khusus untuk penyandang disabilitas loh.
2: Alah, cuma sebentar aja, Din. Nggak ada yang lewat juga.
1: Bukan nggak ada yang lewat, Rak. Kita kan nggak tahu berapa lama kita di tamannya. Buat kita mungkin cuma sebentar. Tapi bagi teman-teman disabilitas, jalur itu adalah akses untuk bergerak dengan aman. Kalau terhalang, mereka yang kesulitan.
2: Oh gitu ya, Din. Ternyata fasilitas yang sederhana penting banget ya, Din, buat orang lain.
1: Makanya, ruang publik kayak gini bukan cuma tentang kenyamanan kita. Ini milik semua orang. Menghormati akses mereka berarti kita ikut menciptakan ruang yang lebih ramah.
2: Oh gitu ya. Maaf deh. Ya udah deh, kita ke parkiran depan aja.
3: Tempat umum adalah milik semua orang. Setiap langkah bermakna. Aksesibilitas bukan sekedar kemudahan, tapi hak peduli dengan tidak menghalangi jalur khusus adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mari ciptakan ruang publik yang ramah.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.
1: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: Berat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
1: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
0: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
2: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan. Setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

Mendengar, tahukah Anda bersin dan batuk adalah cara alami tubuh mengeluarkan kuman atau debu? Tapi, tahukah Anda bersin sembarangan justru bisa menyebarkan jutaan virus ke udara dan menempel di berbagai benda? Jangan sepelekan etika bersin. Ayo, mulai terapkan etika bersin yang benar untuk melindungi diri dan orang sekitar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku lengan Anda. Jangan gunakan telapak tangan agar kuman tidak berpindah saat Anda bersalaman atau memegang benda lain. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah tertutup. Dan ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau gunakan hand sanitizer. Bersin yang santun, lindungi sesama dari kuman. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.

Kemajuan bangsa tak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional menjadi momentum untuk mengingat pentingnya inovasi sebagai penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui riset, kreativitas, dan kolaborasi, lahir berbagai solusi yang menjawab tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, hingga layanan publik. Teknologi bukan sekedar alat, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Semangat kebangkitan teknologi adalah semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi sesama. Setiap ide sekecil apapun dapat menjadi awal perubahan besar bagi Indonesia. Mari jadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional sebagai pengingat untuk terus mendukung lahirnya generasi inovatif yang mampu membawa Indonesia semakin maju di era digital. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, inovasi untuk negeri, teknologi untuk masa depan.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis oleh tiga tokoh utama bangsa Indonesia, yaitu 1. Insinyur Soekarno, bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi di atas secarik kertas. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, menyumbangkan gagasan dan kalimat secara lisan yang kemudian menjadi kalimat kedua dalam teks proklamasi. 3. Mr. Ahmad Subarjo, menyumbangkan gagasan dan kalimat lisan yang menjadi kalimat pertama dalam teks proklamasi. Perumusan naskah ini dilakukan di ruang makan Rumah Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah konsep selesai ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, naskah tersebut kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin tik sebelum akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Imdat. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba dan akhirnya sampai saat ini, ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara pendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mordanting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang mempunyai tanin tinggi warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak wulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada kapur, itu digunakan untuk mordan. Untuk kain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi rendah, digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu bu kain katun ya, berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan TRO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan. Tahap kedua dimordan. Dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari, karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, ekoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk ekoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ekoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya. Bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Setiap orang adalah pengemudi bagi perjalanan hidupnya sendiri. Namun, bagaimana mungkin kita dapat menentukan arah jika belum benar-benar mengenali siapa diri kita? Mengenali diri bukan sekadar mengetahui apa yang kita sukai. Lebih dari itu, kita perlu memahami kelebihan yang bisa dikembangkan, kekurangan yang harus diperbaiki, serta nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam setiap langkah. Saat kita memahami potensi yang dimiliki, kita akan lebih percaya diri menghadapi tantangan. Potensi bukan hanya tentang bakat, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan bertumbuh. Setelah mengenai diri, saatnya menyusun rencana. Tujuan yang jelas akan membantu setiap langkah menjadi lebih terarah. Mulailah dari target-target kecil, lakukan dengan konsisten, lalu evaluasi setiap proses yang telah dilalui. Ingat, perjalanan hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang tercepat, melainkan proses untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Maka hari ini, peganglah kemudi hidup Anda. Kenali diri, pahami potensi, dan susun rencana, karena masa depan yang baik selalu dimulai dari langkah yang

Assalamualaikum warahmatullahi saudara pendengar. Tepat pada pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mengikuti program kami selanjutnya. Dan saya pun tadi mengucapkan selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Threads. Isinya narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebutkan kebijakan ini sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta rupiah, sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, pendengar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resmi @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut, dan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar rupiah. Bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Nah, tentunya kita jadi masyarakat yang harus lebih cerdas bermedia. Jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi bareng sama Dian Oktavia. Kalau tadi kita sudah ikuti dialog olahraga menyapa, sekarang kami hadir ke ruang dengar Anda dengan Halo RRI, sebuah program yang hadir tiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai 10 pagi untuk mendengarkan keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda. Mungkin dengan informasi yang Anda sampaikan, itu juga bisa menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan, sehingga nantinya akan lebih baik lagi untuk kebijakan yang selanjutnya. Nah, boleh banget untuk bergabung bersama kami pendengar lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, biar cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: masih bersama Dion Octavia, kali ini menemani Anda di Halo RRI. Kita ingin tahu juga ya, seperti apa tentunya kondisi yang sedang berada di wilayah Anda masing-masing nih pendengar. Tentunya hal ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk melihat ya, apakah kondisinya lagi baik atau enggak, ataukah perlu perhatian tertentu begitu. Silahkan untuk sampaikan kepada kami di sini di 0721269720. Nah, kali ini pendengar, kita sudah juga memiliki pendengar yang ikutan bergabung bersama kami. Ada Aca dari Jalan Tirta Yasa. Yuk kita dengarkan seperti apa info yang ingin dia sampaikan.
1: RRI, saya Aca, mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di Jalan Tirta Yasa setiap harinya. Tolong dong beri arahan, terima kasih RRI.
0: Kemacetan yang sering terjadi di Jalan Tirta Yasa. Aduh, benar sih ya, kalau lagi buru-buru, lagi pengen ngejar gitu ya kegiatan, tapi tiba-tiba kepentok sama macet, kayaknya bingung banget juga sih. Ya setidaknya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk nantinya lebih bisa diatur kembali ya, akan seperti apa. Nah, ngobrolin tentang kemacetan, ini juga sudah ada yang bergabung ya. Sebelumnya ada Dita nih, katanya mau minta info juga dong kak, terkait dengan nanti kan ada pawai budaya dalam festival Krakatau di lapangan Saburai. Tolong infokan juga dong rute atau jalur yang akan dilalui pawai tersebut, termasuk ruas jalan yang kemungkinan akan mengalami pengalihan supaya kita tidak terkena macet. Oke, itu kalau tidak salah nanti akan tanggal 30 Agustus ya, tepatnya hari Minggu gitu. Karena untuk beberapa pastinya juga masih beraktivitas di hari Minggu atau justru memang punya rencana perjalanan yang akan melewati rute tersebut di hari Minggu. Seperti apa rekayasa lalu lintas atau pengalihan jalan yang akan dilakukan? Nah, terima kasih Dita sudah bergabung juga bersama Halo RRI. Kami masih tunggu juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya loh.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pendengar, jangan sampai terlewatkan untuk gelaran RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pada tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Banyak banget rangkaian kegiatannya, dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Update informasinya di Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: masih bersama Dian Oktavia kali ini tentunya di Halo RRI ya. Kita masih mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang berada di wilayah Anda dan perlu tentunya atensi dari para pemangku kebijakan. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semuanya coba disampaikan kepada kami di sini di Halo RRI yang memang programnya hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kali ini sudah ada juga yang ingin bergabung bersama kami dan mengirimkan voice note-nya dari Mei di Raja Basah. Kita dengarkan yuk.
1: Halo RRI, saya Winanta dari Raja Basah, mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di depan Ramayana Cipas setiap pagi di jam 7. Tolong dong bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih RRI.
0: Oke, masih terkait dengan kemacetan jalan raya ya. Memang nih, apalagi kalau lagi kondisinya jam berangkat kerja bersamaan juga dengan jam kita berangkat sekolah. Ada juga pas lagi jam kepulangan. Aduh, luar biasa sih. Dan benar-benar butuh konsentrasi tinggi saat kita sedang menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4 gitu ya. Karena kadang ya namanya juga lagi macet, ada tuh emosi-emosi tersendiri, nggak boleh ya. Tetap harus hati-hati dan juga jaga fokus Anda pendengar. Nah, selanjutnya kita juga ingin menyampaikan nih, ada informasi di rri.co.id. Ini terkait dengan jalan yang ada di Pulau Singkep Sukabumi. Ternyata ada lubang cukup dalam. Jadi kondisi infrastruktur jalan Pulau Singkep Sukabumi Bandar Lampung ini ya kian memprihatinkan pendengar. Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah dengan banyaknya lubang yang tersebar di sepanjang jalur utama tempat beraktivitasnya warga. Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa titik kerusakan punya lubang yang cukup dalam. Kondisinya juga membuat para pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, harus ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraannya saat melintas. Iya dong, kalau misalnya ngebut-ngebut ternyata ada jalan lubang, aduh, serem banget itu ya. Tentunya ini juga membahayakan bagi para pengguna jalan. Nah, kerusakan jalan ini dampaknya sangat terasa pada jam sibuk pagi dan sore hari. Penumpukan kendaraan tak terelakkan di beberapa titik akibat pengendara yang harus bergantian memilih jalur aman untuk menghindari lubang dalam. Kondisinya juga dikeluhkan oleh Nur, salah seorang warga sekitar yang rutin melintasi ruas jalan tersebut. Menurutnya, jalan ini makin parah berlubangnya. Kalau musim panas, debunya sangat mengganggu pernapasan dan pandangan karena suka kelilipan pasir yang terbang tertiup angin. Tapi kalau musim hujan, bahaya juga. Jalanannya jadi licin dan lubang tertutup genangan air. Jadi rawan sekali bikin pengendara jatuh kecelakaan. Aduh, serba salah ya. Lagi musim begini, panas juga berdebu. Kalau lagi hujan, jadinya tergenang air ya. Seakan-akan gak ada lubang. Padahal tuh, waduh, kalau melintas agak si kendaraannya ngebut, keras banget kepentoknya. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi. Nah, selain memicu resiko kecelakaan tinggi, kondisi lubang dalam yang dipadati kendaraan pada jam sibuk pagi dan sore hari juga jadi biang kemacetan. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa merespon cepat keluhan ini supaya mendapatkan perbaikan permanen pada jalan Pulau Singkep. Masih ditemani sama Dian Oktavia tentunya menemani Anda di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

kamu kalau punya agenda, ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan mau ajak si kecil juga bermain tapi tetap hemat di kantong, tenang aja, karena sekarang tuh ada Fun City. Ini adalah tempat hiburan keluarga dengan menghadirkan berbagai pilihan permainan yang gak cuma bisa dinikmatin sama anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Nah, semuanya siap deh pokoknya buat hari bermain lebih menyenangkan dengan beragam hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Yang paling bikin happy, ternyata main di Fun City itu kayak cuma modal 1.000 rupiah per koin juga bisa. Beneran, cuma 1.000 rupiah aja. Tempatnya juga banyak cabangnya. Bisa kamu kunjungi Fun City di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Lokasinya mudah dijangkau dan siap jadi destinasi hiburan pilihan keluarga di Bandar Lampung. Jadi gak perlu cari hiburan yang seru dan ramah di kantong, gak perlu bingung-bingung lagi. Ajak-ajak keluarga, ajak teman, dan bawa si kecil main sepuasnya di Fun City. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi kali ini. Jangan kemana-mana, tentunya kita juga akan dengarkan dialog yang juga pastinya akan Anda ikuti pada jam 10.15 waktu Indonesia Barat, yaitu sebuah talk show dengan judul Kolaborasi Media dan Industri Event dalam Menciptakan Acara yang Berdampak, dan akan menghadirkan juga 3 narasumber, yaitu Damara Saputra Siregar sebagai Koordinator Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung, ada juga Emirul Lita Hardaninggar sebagai Dosen Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung, dan Fatianur Prinastiti selaku pegiat event dan marketing planner Human Group, dan akan ditemani juga oleh presenter Aris Munandar tentunya dari Politeknik Negeri Lampung jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan di 90,9 FM dan saksikan di YouTube RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita bernama saya.
2: Dedi Dukun.
5: Semoga 9.1 kena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Saat ini Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung siang ini sampai dengan tentunya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Zara akan menghadirkan lagu-lagu serta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 90.9.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah mobil, lagi, le.
5: Ya lagi, kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Subsumsi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

90,91 kalian informasi dan inspirasi ya pendengar. Sesaat lagi kita akan mengikuti talk show bersama dengan narasumber kita, yaitu Damara Saputra Siregar SST Par Empar sebagai koordinator program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Lalu juga ada Emirulita Hardaningar SIKOM MIKOM sebagai dosen program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ada Fathia Nur Prinastiti sebagai penggiat event dan marketing planner Human Group, dan akan dipandu dengan Aris Munandar sebagai presenter kami. Dan kita akan membahas tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak.

0: Baik, selamat siang seluruh pendengar dimanapun ada berada, tentunya pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, RRI Y Kanan, pendengar yang sedang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung, dan tentunya serta seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang hadir pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan pada hari ini teman-teman? Luar biasa sekali. Dan tentunya senang sekali saya Aris Munandar pada hari ini berkesempatan untuk dapat bertemu kembali bersama Anda semua, tentunya dalam dialog talk show Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan tema yang sangat luar biasa yang akan kita angkat pada hari ini yang sangat dekat dengan masyarakat, yakni mengenai dunia event. Di mana tema yang akan kita bahas yakni tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Tentunya nanti kita akan membahas terkait dengan tema yang telah kita pilih pada hari ini bersama dengan tiga narasumber yang nantinya akan kita kenalkan dan juga kita hadirkan bersama untuk kita berdialog dan juga berdiskusi bersama. Dan tentunya seluruh pendengar dimanapun Anda berada serta seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan melalui kanal YouTube RRI Bandar Lampung. Hari ini industri event berkembang semakin kreatif, namun sebuah acara bukan hanya soal ramai dikunjungi ataupun ramai didatangi oleh masyarakat, namun juga mampu memberikan pengalaman dan juga dampak bagi audiens maupun masyarakat. Dan tentunya dalam konteks pendidikan vokasi, mahasiswa tidak cukup hanya memahami sebuah teori. Mahasiswa perlu untuk terlibat langsung, berkolaborasi dengan industri, media, dan juga berbagai pihak untuk menghasilkan event yang bagus dan juga berdampak bagi seluruh masyarakat. Lalu sejauh mana media dan industri event dapat membuka ruang bagi mahasiswa vokasi dan apa yang harus dipersiapkan mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut menjadi pelaku serta pencipta event tersebut. Dan tentunya akan kita bahas melalui sebuah tema yang sudah kita kemas dan juga kita susun rapi, yakni kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Tentunya kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Damara Saputra Siregar, SST Par Empar. Ini selaku Koordinator Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung. Halo, selamat siang Pak. Pak Damara ya panggilannya.
1: Iya ya, benar.
0: Oke. Panggil, gimana Damara kabarnya siang hari Bapak?
1: Hari ini sangat excited ya bisa berbagi dengan para pendengar yang ada di sana, terus juga para pemirsa juga yang ada di ruangan ini ya.
0: Tentunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Damara sudah bergabung. Selanjutnya kita akan sapa juga untuk narasumber yang juga telah hadir. Ini narasumber yang kedua, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Emirulita Hardaninggar SIKOM MIKOM. Boleh kita tepuk tangan? Ya, beliau adalah selaku dosen Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung. Selamat siang, Ibu.
2: Siang.
0: Siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Ibu Ita, panggilannya Ibu Ita ya?
2: Ata.
0: Ibu Ata, Ibu Ata. Oke, baik. Ibu Ata selaku narasumber yang kedua, dan selanjutnya kita akan coba untuk kenalkan terlebih dahulu narasumber ketiga yang juga sudah hadir dan juga bergabung pada siang hari ini. Beliau adalah Kak Fatia Nur Prinastiti selaku Event and Marketing Planner Human Group. Boleh tepuk tangan untuk Kak Tita. Prinastiti selaku Event and Marketing Planner Human Group, boleh tepuk tangan untuk Kak Tita. Bagaimana Kak Tita hari ini?
3: Super excited untuk ketemu kakak-kakak dari Polinella, Bapak Ibu juga dari Polinella, dan seluruh pendengar RRI Pro 1 di YouTube. Senang banget hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh pendengar serta seluruh pemirsa dimanapun ada berada. Kita juga sudah bergabung bersama dengan tiga narasumber hari ini untuk membahas satu tema yang juga sangat dekat sendiri dengan kita ya, Bapak dan juga Ibu serta Kak Tita. Dimana kalau misalnya kita melihat tentang dunia event itu tidak berhenti. Dari zaman dulu hingga sekarang pasti selalu ada kegiatan, selalu ada event. Baik itu event yang kecil, bahkan event yang besar gitu kan. Event yang memang diselenggarakan oleh mungkin akademisi, pendidikan, bahkan pemerintah sekalipun. Nah, kita kalau misalnya berbicara soal event ya, kalau misalnya aku coba tanya dulu kepada Pak Damara, Pak, sebagai kaprodi ya dari Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Negeri Lampung. Menurut
4: perspektif daripada Mara sendiri, Pak, sebagai Kaprodi, bagaimana perguruan tinggi melihat perkembangan industri event yang semakin dinamis saat ini, Bapak?
1: Oke, baik. Jadi Politeknik Negeri Lampung sendiri sudah terbukti sangat sensitif terhadap perkembangan industri event saat ini. Buktinya apa ya? Buktinya dengan adanya program studi pengelolaan konvensi dan acara di Politeknik Negeri Lampung. Karena memang dari awal kita sudah melihat, benar kata Mas Aris tadi, bahwa dari dulu event itu selalu ada, ya. Mulai dari event-event organik yang ada di kampus sendiri, bahkan setiap UKM, setiap HIMA itu ada eventnya gitu kan. Sampai ke skala yang besar, untuk di Lampung sendiri misalnya Krakatau Fest dan bahkan internasional. Semua sangat berkembang hingga saat ini, bahkan di beberapa tahun terakhir kayaknya konser gak pernah berhenti deh di Lampung ya. Ini benar-benar Gen Z sekarang ini dimanjakan banget dengan event-event yang ada di Lampung. Nah, jadi karena melihat itu, makanya Politeknik Negeri Lampung hadir untuk menciptakan ataupun untuk menyiapkan SDM-SDM yang handal di bidang itu. Karena dari awal tadi juga udah disampaikan ya bahwa event itu tidak hanya sekedar menyelenggarakan event, orang datang udah selesai. Nah, saat ini yang paling penting adalah dari sebuah event bisa berdampak. Baik itu dari dampak ekonominya, dampak lingkungannya, dampak sosial budayanya kepada masyarakat. Dan satu lagi yang menjadi poin utama dari event itu sekarang adalah experience-nya. Ya, jadi mahasiswa yang kita akan tempa di prodi ini juga tidak cuma sekedar menjadi event planner ataupun event organizer, tapi yang mereka bisa membawa pengaruh ataupun perubahan membuat event yang benar-benar berdampak tadi
4: gitu. Oke, berarti memang disiapkan untuk mencetak mahasiswa yang juga memiliki kreativitas juga ya Bapak ya. Tentunya kedepannya juga nanti bisa membangun dan juga membuat eventnya sendiri. Tapi untuk sejauh mana Pak, pendidikan vokasi ini kan memang salah satu program studi yang baru ya, yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Bagaimana event manajemen perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan industri sendiri, Pak?
1: Oke, berbicara mengenai kampus yang memiliki prodi pengelolaan konvensi dan acara, memang satu-satunya nih yang ada di Lampung ya. Jadi memang kita benar-benar fokus untuk menyiapkan SDM tadi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang industri yang ada di lapangan saat ini gitu kan. Nah, kalau kita di kampus memang identiknya kan belajar teori ya gitu kan. Nah, tapi untuk vokasi sendiri itu berbeda sekali dengan kampus akademis mungkin ya bisa dikatakan. Jadi kalau vokasi emang kita merancang kurikulum itu bahkan 70% itu praktik. Nah, jadi selain memang kita memberikan atau menanamkan kepada mahasiswa fundamental dari sebuah event manajemen, mulai dari manajemennya, terus juga dari segi etika, kreativitas dan lain sebagainya, tapi itu tidak cukup. Fundamental seperti itu tidak cukup, karena mau gimana pun kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada saat ini ya, apalagi yang berkaitan dengan digital, media, konten creator, data analitik, AI ya. AI itu benar-benar kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Jadi tidak cukup dengan fundamental tadi, kita harus menanamkan kepada mahasiswa beberapa hal mengenai perkembangan-perkembangan tadi gitu.
4: Oke, baik Pak Damara, memang sekali untuk event ini banyak sekali berkembang Pak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh pasti akan ada perubahan-perubahan. Bahkan sekarang juga lebih digitalisasi gitu kan. Tapi untuk terkait dengan perkembangan dari event-event sendiri, kita coba ke Ibu Atta dulu ya. Ibu Atta, untuk perkembangan industri event sendiri Ibu, kalau Ibu melihat sendiri bagaimana perkembangan-perkembangan, bahkan di Lampung sendiri juga dikatakan oleh Pak Damara banyak sekali event-event konser yang mulai memang kita tampilkan atau kita suguhkan untuk masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat untuk dari sisi pendidikan itu perubahan event yang tidak hanya sekedar ramai namun juga event yang memiliki nilai serta pengalaman bagi audiens Ibu?
5: Baik, terima kasih Mas. Kalau kita ngobrolin masalah perkembangan industri event saat ini ya, kita melihat bahwa event sekarang itu nggak cukup hanya ramai dan meriah gitu. Jadi apalagi di seiring perkembangan digitalisasi, audiens itu jadi memiliki banyak pilihan, memiliki banyak pilihan. Jadi otomatis karena dengan banyaknya pilihan, audiens itu juga jadi lebih selektif gitu untuk memilih event mana nih yang mau saya datangi gitu kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi industri event saat ini untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, perubahannya cukup signifikan ya. Jadi kalau tadinya cuman ramai dan meriah, sekarang ada value yang dibawa gitu. Apa sih yang baru dari event ini? Bisa dari siapakah pematerinya, siapakah narasumbernya, atau inovasi apa yang mau diperkenalkan gitu, atau apalagi gitu, berbagai event lainnya yang terus-menerus ditampilkan value-nya, sehingga orang-orang itu bisa memilih nih, yang mana nih event yang akan saya datangi gitu. Kira-kira orang akan berpikir, saya akan dapat apa ya ketika kita datang ke event ini gitu. Jadi yang tantangannya saat ini juga mengikuti perkembangan, kita harus membuat konsep sesuai dengan pengalaman yang akan didapatkan oleh si audiens kita itu gitu. Jadi tantangannya lebih kompleks nih mas gitu, karena gak cuma bagaimana membuat acara ramai, tapi juga bagaimana pengunjung datang, berkesan, ingin datang lagi, atau bahkan ingin merekomendasikan kepada teman-temannya atau saudaranya atau siapapun lah gitu. Itu sih.
4: Oke, baik Bu Atta. Tapi kalau misalnya dari menurut Ibu sendiri, event yang berdampak itu seperti apa Bu? Apakah memang cukup untuk event yang hanya ramai oleh pengunjung, ramai oleh penonton, atau event yang seperti apa yang kira-kira kita bisa ukur, oh ini event ini sudah berdampak, seperti itu?
5: Baik, jadi kalau kita ngomongin berhasil atau enggak ya, kalau acara terselenggara itu berhasil, bagus atau tidaknya itu subjektif ya, subjektif penilaian dari pengalaman audiens itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin dampak, berarti kita harus balik lagi nih, lihat ke tujuan awalnya penyelenggaraan si event itu apa. Ketika event kan banyak tuh mas, gak cuman hanya konser, mungkin banyak konser tapi gak cuman itu. Ada pameran, ada bazar, ya MICE itu kan banyak ya di situ. Jadi kita harus balik lagi ke tujuannya. Apa nih tujuan awal dari si event ini gitu. Ketika kita sudah balik melihat tujuannya, kita bisa mengukur dampaknya. Dampaknya kalau kita yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, itu bisa kita lihat dari dampak sosialnya. Kalau dari dampak sosial kita bisa lihat apa? Keterlibatan komunitas mungkin di dalamnya, atau bahkan membentuk komunitas baru atau membangun jejaring komunitas gitu. Kalau misalnya dari segi ekonomi, kita bisa lihat nih dari event yang diadakan itu menambah perputaran ekonomi enggak, kemudian menambahkan omset enggak gitu, kemudian membangun brand awareness enggak untuk si pelaku UMKM-nya gitu. Nah, sedangkan sekarang kalau dari sisi budaya juga ya, kita bahas dari sisi budaya, event ini juga punya peran yang penting. Apakah dia memperkenalkan budaya? Apakah dia bisa melestarikan budaya gitu, mengambil bagian penting dari setiap kearifan lokal yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Jadi kalau kita ngomongin yang berdampak, dampaknya itu bisa kita ukur berdasarkan tujuannya gitu. Jadi apakah ada setelah itu perubahannya gitu. Seperti itu sih mas.
4: Oke, baik, berarti luas sih ya. Untuk ukuran dampak sendiri kita tidak bisa secara general, tapi harus spesifik bidangnya apa. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi budaya tadi, sisi nilai ekonominya dan atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita akan coba kembali ke Kak Tita nih ya. Kak Tita ini adalah selaku orang yang memang juga sering terjun langsung ke lapangan ya, ke dunia-dunia event. Ini kalau misalnya melihat dunia event yang juga ramai sekarang, tidak hanya konser-konser tapi juga pameran, terus juga pagelaran budaya juga akhir-akhir ini juga sering ada di Provinsi Lampung. Seperti apa Kak Tita untuk melihat untuk event-event yang ada di Lampung, apakah sudah cukup berdampak dari sisi Kak Tita sendiri?
3: Makasih Kak Aris. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ngelihat di lapangan, karena aku tuh selalu punya prinsip sebelum kita membuat event gitu ya Bu, kita tuh harus meletakkan posisi kita tuh di audiensnya dulu nih. Kira-kira audiens Lampung ini sekarang interestingnya di daerah di bagian apa kayak gitu. Kalau misalnya di Lampung sendiri, ini kan event tuh benar-benar nonstop, benar kata pada Mara tadi ya, benar-benar nonstop. Setiap minggu tuh pasti bakalan ada event gitu. Tapi yang aku highlight saat ini, belakangan ini, banyak event itu yang belum punya yang namanya USP, atau biasanya tuh aku kalau bisa bikin campaign itu aku harus punya USP atau unique selling point. Jadi kayak mereka tuh fokusnya yang penting acara ini rame, yang penting acara ini rame, gimana caranya masa seluruh Lampung nih kita bawa ke event kita semua gitu kan. Yang which is akan sangat amat impossible di saat semua event itu tuh terjadi di akhir tahun semua ini nih. Jadi kan dari bulan ke-6 ke bulan 12 ini semua akan diterabas banyak event gitu. Akan banyak himpunan, akan banyak komunitas yang bakalan buat event. Karena balik lagi, event itu bukan cuma konser. Ada event running, ada event sepedahan, olahraga, dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari event kayak gitu. Jadi banyak event yang kemudian mungkin kurang menimbulkan dampak karena pada akhirnya mereka tidak menemukan unique selling pointnya mereka sendiri gitu. Fokus tujuan utamanya hanya dalam tanda kutip kayak ya mendapatkan audiens gitu secara banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal event yang berdampak, menurut aku itu balik lagi tentang experience dan apa yang kita dapat setelah eventnya berakhir, bukan cuman pada saat eventnya terlaksana kayak gitu. Apakah audiensnya

0: kita bisa, kita semua bisa tahu gitu kan, kalau misalnya itu mungkin berhasil dalam hal menggait audiens aja gitu, bukan menimbulkan dampak yang sustain gitu sih mungkin.
1: Oke, terima kasih Kak Tia tadi dari kacamata seorang penggiat event ya. Luar biasa sekali. Tadi yang menarik adalah salah satu yang bisa kita garis bawahi dari disampaikan oleh Kak Tia tadi adalah USP tadi ya. Unique selling point. Berarti kita harus menemukan keunikan terlebih dahulu dari sebuah event yang akan kita buat, baru kita bisa menjalankan event itu apakah nanti kedepannya berdampak atau tidak. Oke, baik, terima kasih Kak Tita. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, tapi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana seluruh pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Yeah.
1: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?

0: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
0: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
0: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
0: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259

0: Let's go!
1: Baik, terima kasih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam talk show Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya kita masih bergabung bersama dengan tiga narasumber hari ini untuk membahas sebuah tema, yaitu kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Jika tadi kita juga sudah bertanya-tanya bersama dengan tiga narasumber yang juga sudah tadi memberikan jawaban yang terbaik untuk tema kita pada hari ini, kita akan coba memberikan pertanyaan dan juga kesempatan bagi seluruh audiens yang hadir di ruangan ini untuk dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada tiga narasumber kita hari ini. Silakan boleh untuk teman-teman mahasiswa dari Polinela yang ingin memberikan pertanyaan, boleh untuk angkat tangan. Kita membuka satu termin, yakni tiga penanya. Ya, silakan yang ingin memberikan pertanyaan bergabung bersama dengan kita di hari ini. Nanti dijawab langsung oleh ketiga narasumber kita pada hari ini yang juga sangat siap nantinya memberikan jawaban ya. Ya, silakan. Ada? Ya, boleh, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elda Silviana dari Dita Kampus Polinela. Baik, sebelumnya pertanyaannya tuh kan ke, melihat saat ini tuh banyak sekali event yang saat dirancang itu tuh USP-nya tuh sangat kuat. Namun saat disampaikan melalui media itu tuh terkadang tidak tersampaikan langsung kepada publik. Nah, di situ tuh di mana sih titik masalah komunikasi yang terjadi antara kolaborasi media itu sendiri dan juga terhadap event itu sendiri gitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya?
2: Elda.
1: Elda. Ini terkait dengan USP yang tidak tersampaikan pada akhirnya. Ini mau dijawab oleh siapa? Boleh? Oh, boleh Kak Tita, silakan.
3: Izin Ibu, Bapak. Sebenarnya menarik, siapa tadi Kak namanya?
4: Elda.
3: Oke, okay, Kak Elda. Sebenarnya menarik ya. Sebenarnya ini kalau yang aku highlight, teman-teman event organizer itu udah nih, udah nemu unique selling point-nya. Tapi belum bisa menerjemahkan unique selling point itu ke dalam sebuah cerita. Jadi Gen Z sekarang yang aku amati ya, kita tuh enggak muluk-muluk, kita maunya tuh disuap. Ibaratnya kayak kita maunya dapatnya ceritanya yang menarik kayak gitu kan. Jadi kayak ibaratnya dari biji tumbuh jadi tunas, tumbuh jadi pohon kayak gitu kan. Mungkin dari teman-teman event organizer-nya sendiri belakangan ini yang aku highlight juga karena sempat terjun di dunia media juga gitu ya, sebagai salah satu media partner dari salah satu event waktu itu, beberapa event organizer itu mereka fokusnya kayak, "Kak, gue mau jualan ini. Gue mau acara gue dapetnya ini nih, fokusnya di ini," kayak gitu. Kita sebagai media, ya udah kita memproses itu semua mengikuti apa yang mereka sampaikan ke kita gitu. Pada dasarnya mereka tidak berhasil menyusun gitu, menyusun cerita dari unique selling point-nya tersendiri gitu. Jadi menurut aku karena media dan event organizer itu tidak bisa bergerak sendiri, ibaratnya kita harus berkolaborasi. Kita sama-sama ngobrol dulu nih, cerita yang mau kita bangun dari sebuah event itu apa. Mungkin aku bisa ambil highlight dari salah satu event ya. Kebetulan aku sempat megang Konvaganza waktu itu, teman-teman ada yang pernah nonton mungkin ya. Jadi kalau di Konvaganza kita tuh membangun brandingannya the first bigger ever piknik musik festival in Lampung. Dari situ aja kita udah punya highlight gitu. Jadi semua media partner nantinya akan menggunakan satu storyline yang sama, satu cerita yang sama yang kemudian bakalan memunculkan brand awareness lagi ke depannya kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita sendiri belum punya brand awareness, gimana ke depannya kita bakalan dikenal dan diingat, ibaratnya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya udah ketemu unique selling point-nya dari teman-teman organizer-nya juga, harus mengembangkan story ataupun cerita yang kemudian bisa diterima dengan baik oleh Gen Z ini nih. Karena Gen Z, ya udah sekarang kesepakat Gen Z kayaknya malas baca ya Bu, ya kan, malas baca. Tapi kalau misalnya udah dengar satu kalimat yang FOMO banget gitu kan, pertama kali atau kayak yang the biggest or apa gitu, mereka pasti bakalan excited dan tertarik ke arah sana kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman dari event organizer-nya dan juga media bisa berkolaborasi untuk menemukan, oh sebenarnya interest-nya dari audience, target audience, market kalian tuh yang mana, begitu sih. Menjawab kah? Ya, terima kasih.
1: Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kak Tita ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan tadi. Kita lanjut untuk pertanyaannya ke nomor 2, silakan. Yang ingin bertanya lagi? Oke, masih ada pertanyaan, silakan bisa diberikan pertanyaannya untuk siapa ya?
0: Sebelumnya selamat pagi, perkenalkan nama saya Faruk, biasa dipanggil Faruk, dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Pertanyaan saya ini cukup general, cuman bisa kita perhatikan lagi sih. Kita kan pernah mengalami 2019-2020 itu masa COVID gitu ya, Bapak Ibu. Dan nauzubillahnya jangan sampai di masa depan ada lagi. Namun kalau misalnya ternyata di masa depan tuh bakal ada pandemi lagi, atau mungkin bukan pandemi, lebih ke bencana ataupun kondisi politik yang mungkin kurang memungkinkan gitu. Bagaimana industri ini tuh tetap sustain, tetap bertahan di kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin boleh Pak Damara menjawab.
4: Oke, baik. Terima kasih Mas Faruk pertanyaannya ya. Ini Mas Faruk ini kayaknya futuristik ke depannya tuh ini banget ya, kuat banget kayaknya gitu. Panjang.
1: Dia berpikirnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. 10
4: tahun ke depan ya. Ya. Ya, kita memang enggak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan, tapi sedikit berkaca kita dari kejadian COVID di tahun 2019 dan 2020, saat itu memang salah satu yang terpuruk adalah industri event ya, tapi tidak mau terlena de keterpurukan itu, sehingga muncullah ide-ide hybrid event, virtual event muncul gitu kan. Sehingga ya mulai dari situ kita mulai kenal Zoom, mulai kenal live streaming YouTube dan lain sebagainya, dan hingga sekarang masih kita pakai gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin akan terjadi lagi ya, tapi sebenarnya nauzubillah ya, kalau bisa jangan lagi ya. Tapi juga melihat kondisi-kondisi sekarang ya, memang kita perlu berpikir ke sana gitu, apakah mungkin kejadian bencana politik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih itu tadi kuncinya adalah industri event mau gak mau harus benar-benar selalu beradaptasi dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan gitu ya. Akan muncul beberapa inovasi menurut saya ke depannya, dan akan terus sustain, karena event ini mau gimana pun menurut saya dengan kondisi apapun akan tetap dibutuhkan gitu loh. Jadi PR kita adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan-keadaan. Kalau kita COVID kemarin ada hybrid event, kalau misalnya ada bencana dan lain sebagainya seperti apa, kira-kira itu akan muncul nanti, menurut saya akan muncul beberapa inovasi-inovasi yang akan bisa dilakukan ke depannya gitu ya. Jadi ya memang kita harus memikirkan ke sana sih gitu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Dar untuk jawabannya. Bagaimana Faruk, terjawab ya untuk next ke depannya, semoga nanti bisa menjadi ilmu untuk di kemudian hari. Baik, kita masih ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman semua yang masih ingin memberikan pertanyaan, silakan. Bagaimana? Ya, boleh, silakan. Ya, tanya aja nggak apa-apa, ayo. Atau nanti ditunjuk nih sama dosennya sendiri nanti. Oke, kita akan coba cek ya dari pertanyaan yang ada di kanal YouTube mungkin. Akan coba kita lihat terlebih dahulu yang menyaksikan kita pada hari ini melalui live streaming di RRI Bandar Lampung, dan juga tentunya mendengarkan kita melalui Pro 1 RRI Bandar Lampung dan juga RRI Y Kanan.

0: Oke, ini masuk pertanyaan satu dari live streaming yang ada di YouTube dari @yumiarwening2006. Ini dia bertanya, berarti media juga punya peran yang cukup besar dalam sebuah event. Jadi penasaran kapan seharusnya media mulai dilibatkan dalam perencanaan sebuah event. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh Bu Atah untuk dijawab pertanyaan dari live streaming ini, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya mau mencoba menjawab tentang pertanyaannya. Sebenarnya dari kapan seharusnya media dilibatkan dalam pelaksanaan sebuah event? Nah, kalau kita lihat bahwa media dan event itu nggak bisa dipisahkan ya. Dan mungkin selama ini yang masih sering terjadi adalah kolaborasi antara media dan juga event itu baru sebatas hubungan transaksional gitu. Jadi gimana kita misalnya kami punya event, kami ingin diterbitkan nih beritanya gitu. Nah, oke, dari media kita masuk ya logonya sebagai media partner gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang media partner, berarti kan gak cuman hubungan transaksional seperti itu aja ya. Jadi media harusnya dilibatkan dari pra-event, on-event, dan post-event gitu. Jadi seperti yang Mbak Tita bilang tadi, kita harus membangun unique selling point yang distorikan. Nah, siapakah yang bisa menyampaikan story ini? Media gitu. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan media. Bagaimana media bisa membangun brand awareness terhadap audience, terhadap target audience kita, itu dimulai dari pra-event. Ya, salah satunya The biggest picnic music festival. Nah, itu kan brand awareness yang dibangun jauh dari awal sebelum pelaksanaan event tersebut. Jadi sebaiknya media memang dilibatkan dari pra, on event, dan after event. Jadi sebelumnya dia akan membangun awareness. Saat pelaksanaan event, media berperan untuk menyebarkan live streaming dan segala macamnya ya. Kemudian post event media akan membantu untuk membangun reputasi dari si event tersebut. Akhirnya apa? Karena reputasi sudah terbangun, brand image terbangun, ketika ada event serupa atau itu merupakan event yang berlanjut, jadi audiens tuh udah, oh, mereka udah punya experience sendiri gitu. Experience journey mereka itu udah terbangun gitu. Jadi untuk kedepannya event akan lebih mudah untuk mereach audien yang lebih banyak lagi. Seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Atta. Memang kalau misalnya kita lihat untuk media juga harus saling berkaitan ya dengan event-event yang berjalan, karena yaitu sebagai sarana promosi, media promosi. Karena kalau misalnya kita bisa tahu event ya dari media, biasanya seperti itu. Oke. Dari salah satu strategi ya, untuk strategi marketing, strategi untuk meramaikan sebuah event itu sendiri. Oke, kita untuk satu pertanyaan terakhir mungkin untuk bertiga dari Bapak, Ibu, dan juga Kak Tita sendiri. Satu pesan ataupun satu harapan untuk kedepannya dari sebuah event dan juga media yang ada di Lampung, harapannya seperti apa daripada Mara sendiri sih pertama?
2: Oke, kalau harapannya sih ya sesuai tema kita hari ini ya, peran media dan juga industri event yang memang ya ini adalah mau nggak mau harus kita pilih gitu lah. Karena industri event punya perannya sendiri sebagai ruang untuk menciptakan karya-karya event yang lebih kreatif dan lebih memberikan pengalaman. Demikian juga dengan media yang bisa memberikan branding, yang bisa menyebarluaskan kepada masyarakat yang ingin mengikuti event yang lebih luas gitu kan. Jadi peran itu harusnya kedepannya bisa berkelanjutan, tidak hanya tadi yang disebutkan hanya transaksional. Apalagi kalau event itu, karena salah satu tujuan event juga menjadi salah satu branding ya. Apalagi kalau kita ngomongin Lampung yang masih butuh branding ya. Event-event di Lampung sebenarnya sudah sangat bagus, cuman mungkin masih kalah branding dengan event-event yang ada di daerah lain gitu kan. Nah, peran-peran seperti ini mungkin yang menjadi salah satu contoh studi kasus ya. Peran seperti ini media memang harus sangat bisa berkolaborasi, dilibatkan gitu loh, untuk menyebarluaskan dan memberikan dampak yang lebih luas gitu loh. Jadi harapannya kedepannya tidak bermain sendiri, tapi benar-benar bisa berkolaborasi dan berkelanjutan gitu.
0: Oke, saling berkolaborasi dan juga berkelanjutan. Bagaimana menurut Bu Atta sendiri? Singkat saja Ibu.
1: Iya. Karena event terus berkembang, dunia event terus berkembang, anak muda juga selalu berkembang. Nah, saya mengharapkan bahwa anak muda semakin adaptif dan kreatif untuk mengikuti perkembangan event ini. Karena anak-anak muda Gen Z ini yang akan menjadi penerus atau penggiat event-event yang ada selanjutnya gitu. Jadi adaptasi itu sangat perlu sekali sih untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Atta. Bagaimana untuk Kak Tita sendiri?
3: Kalau aku sendiri sih harapannya simple sih Kak. Maksudnya kedepannya semoga industri kreatif ini tuh lebih dihargai lagi di Lampung, terutama karena menurut aku industri event dan juga kreatif itu sangat amat berhubungan gitu ya. Karena event ini semakin besar eventnya, semakin besar juga dampaknya untuk masyarakat, harapannya seperti itu. Jadi semoga kedepannya dengan banyaknya event yang ada di Lampung akan lebih banyak kolaborasi dengan UMKM lokal, dengan media-media lokal juga yang kemudian membentuk awareness mereka secara lebih besar gitu ya. Dan tentunya juga berdampak untuk industri kreatif yang akan lebih dihargai lagi kedepannya di Lampung. Kayak gitu sih. Jadi ini teman-teman dari program studi pengelolaan konvensi dan acara, harapannya bisa menjadi apa ya, opinion leader atau orang pertama atau orang-orang yang kemudian membangkitkan industri ini tuh menjadi ke arah yang lebih baik begitu ya, kayak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Intinya poinnya adalah semoga nanti event-event di Lampung kedepannya juga semakin berkembang, semakin banyak kolaborasi dari media dan juga seluruh pihak ya, bahkan juga nanti mengangkat UMKM dan juga lain sebagainya sebagai stakeholder dan juga sebagai pematik semangat yang ada di event di Lampung, seperti itu. Dan tentunya kita berdoa juga ya, semoga penerus-penerus ya dari program studi pengelolaan konvensi dan acara ini menjadi cikal bakalnya event-event baru tumbuh ya, dan juga event-event yang luar biasa untuk kebaikan Provinsi Lampung ke depannya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya perbincangan kita pada hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa event yang berdampak lahir dari kolaborasi antara industri, media, kampus, dan tentu saja mahasiswa sebagai generasi penerusnya. Dan tentunya untuk mahasiswa yang nantinya akan menjadi pelaku pegiat event, kolaborasi bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga ruang untuk mengasah keterampilan, membangun jejaring, dan juga menunjukkan bahwa kompetensi mereka mampu menjawab kebutuhan industri. Dan tentunya karena pada akhirnya acara yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita membuat sesuatu menjadi ramai, tetapi menjadi kan kita bagaimana membuatnya bermakna dan juga memberikan dampak untuk masyarakat yang luas. Untuk itu terima kasih banyak kepada Pak Damara dan juga Bu Atta serta Kak Tiana ya, dan juga seluruh teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, serta seluruh pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Bandar Lampung, RRI Waikanan, dan juga streaming YouTube RRI Bandar Lampung di mana pun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan talk show pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Saya Aris Munandar mengucapkan terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa. See you di talk show selanjutnya.
4: Ya pendengar dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama ya talk show bersama dengan narasumber kita, yaitu Damara Saputra Siregar, SST Par MPar, sebagai koordinator program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ada Emerulita Hardaningar, SIKOM MIKOM, sebagai dosen program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Negeri Lampung. Dan juga ada Fathia Nur Prinastiti sebagai penggiat event dan marketing planner Human Group. Dan tadi juga kita ditemani oleh presenter kita, yaitu Aris Munandar, yang membahas tentang kolaborasi media dan industri event dalam menciptakan acara yang berdampak. Baik pendengar, sesaat lagi kita juga akan mengikuti dinamika olahraga oleh Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 90.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu, yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skotny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skotny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Skotny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skotny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga.

0: ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang dibahas itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap di

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya rekor 3-1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Askop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ingin bangga ya, tahun ini ada klub 3-1 yang akan bermain di Stadion Lopahu. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abu Santa Bran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola, dia gila. Kalau nggak gila, ngapain menurut bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub 3-1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin mengenalkan bahasa Dayak di Indonesia ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, maka ini berbonong-bonong ke Palangkaraya. Mengajak gak mungkin anak kecil dengan sendiri, pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di

Pihak pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan nih, seperti ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga ada Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo kita ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat memfollow Instagram kami di @rri_bandarlampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk

0: informasi hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

90,9% kan informasi dan inspirasi. Mendengar, akan kami sajikan gerong dengar Anda, nada-nada islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga sholat Jumat yang nantinya akan dilaksanakan pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, kita telah dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan segera kita akan bergabung bersama ke Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung guna mengikuti pelaksanaan salat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Noprian Syah dan juga imam sekaligus khatib yaitu Ustadz Akhor Wiwit Sudiono SAG. Dan dengan tema khotbah kita hari ini, bersyukur menjadi umat Rasulullah. Pelaksanaan salat Jumat ini diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم بنعمات الإيمان والإسلام الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحاب الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah mengawali berkhutbah yang mulia ini tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita sepanjang kehidupan kita tak mampu kita menghitung karunia yang Allah titipkan kepada kita sampai hari ini bahkan sampai detik ini berkhidmatnya kita di Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk menjalankan salat Jum'ah tentu karena kenikmatan kesehatan yang Allah berikan iman dan Islam yang masih menetap kuat pada sanubari kita masing-masing sehingga dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan kita merelakan meninggalkan aktivitas kita untuk bersama-sama bersimpuh menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban yang harus kita tunaikan tentu berkumpulnya kita ma'asyal muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah karena kesehatan dan hidayah yang melekat pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan semestinya rasa syukur yang kita miliki ini semakin memantapkan langkah kita untuk menguatkan komitmen kita dalam ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtisalul awamirillah wajtinabi nawahi sirran wa alaniyah dhahir wa batin. Takwa dalam arti mari kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larang-larangnya baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi lahir dan batin dan ini pun menjadi wasiat yang harus disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya untuk meneguhkan ketakwaan dan Allah selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Ali Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna dan jangan sekali-kali meninggal. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa hari ini kita sudah masuki hari ke-15 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentu sebagai seorang muslim tiada kata yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ini sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasa syukur yang terus kita sanjung agungkan rasa syukur yang tiada dar walaupun jujur kita akui jamaah yang dirahmati Allah kita tidak hidup bersama baginda Rasulullah
jarak waktu kita kurang lebih 1448 tahun. Kemudian jarak kita dengan pusat penyebaran Islam kurang lebih 9000 km di pusat peradaban Islam di kota Mekah dan Madinah. Ternyata walaupun kita terpaut waktu yang sangat lama, jarak yang sangat jauh, namun harus kita syukuri sampai hari ini, sampai detik ini, kita mengimani beliau bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna, Nabi akhir zaman, yang setelah itu tidak akan pernah ada Nabi. Dan kita selalu mengimani dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sampai hari ini. Dan kita menjalankan agama Islam sebagai agama yang kita yakini, agama yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi yakin dalam kehidupan akhirat nanti. Jamaahnya dirahmati Allah, sungguh di dalam bulan Rabiul Awal ada beberapa peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yang kita kenal dengan kelahiran baginda Rasulullah yang kita istilahkan dengan Maulid Nabi. Kemudian di bulan Rabiul Awal itu pula ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal pula Allah memanggil Rasulullah kembali menghadap Allah di akhir hayat. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kelahiran baginda Rasulullah itu merupakan nikmat terbesar bagi siapa? Bukan hanya bagi umatnya, tapi bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah gambarkan dalam firman-Nya surat Ali Imran 164 yang berbunyi, Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sering membaca Sirah Nabawiyah. Betapa sebelum kelahiran baginda Rasulullah di jazirah Arab, kita kenal dengan iklim jahiliyah, dekadansi moral. Benar salah tidak kelihatan lagi. Tetapi begitu baginda Rasulullah dilahirkan dan diutus menjadi Rasulullah yang menyampaikan risalah ketauhidan, perombakan besar terjadi di jazirah Arab, di kota suci Mekah. Namun jamaah yang dirahmati Allah, ternyata perjuangan baginda Rasulullah tidaklah mudah. Kurang lebih 13 tahun menyebarkan ketauhidan kepada Allah, ternyata tidak diterima. Padahal dalam ayat ini Allah mengutus Rasul dari bangsa mereka sendiri, dimaksudkan agar kearifan lokal menjadi pintu mudah menyebarkan risalah ketauhidan. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ego sektoral menyebabkan ketauhidan itu tidak tembus kepada hati nurani. Maka keingkaran, kekufuran selalu menyelimutinya, bahkan menolak, mengingkari ajaran yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya Rasulullah berhijrah dari kota suci Mekah menuju Madinah, meninggalkan kota kelahiran yang tercinta. Tapi sungguh Rasulullah mendapat sambutan yang luar biasa menyebarkan Islam di kota Madinah
hingga hari ini sebagai kota suci yang diinginkan oleh jutaan umat muslim dunia, sampai-sampai beliau pun akhir hayatnya di kota suci Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh pun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak waktu yang begitu lama. Tetapi baginda Rasulullah amat mencintai umatnya termasuk kita. Kecintaan baginda Rasulullah itu demikian besar dan tulus kepada umatnya. Rasulullah mencurahkan segenap kehidupannya, bukan untuk dirinya, bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk umatnya, untuk berkibarnya panji-panji Islam di jazirah Arab kala itu. Beliau rela berkorban untuk umatnya. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ini bukan isapan jempol semata. Terbukti banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa cintanya bagi Rasulullah kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur kalaupun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak yang begitu lama. Tapi ternyata Rasulullah merindukan kita, mencintai kita. Dan ini dikisahkan suatu ketika. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dalam sebuah majlis. Beliau mengatakan, "Wadittu anni laqitu ihwani." Aku rindu. Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Pernyataan baginda Rasulullah ini menyatakan kerinduannya ingin bertemu dengan saudara-saudaranya seketika mengundang banyak pertanyaan di kalangan para sahabat. Dan sahabat ada yang berani menanyakan, faqala ashabin nabi awalisa nanu ihwanak. Dalam kecemasan yang amat sangat para sahabat menanyakan, bukankah aku ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, tapi kamu sekalian adalah para sahabatku. Jawaban ini semakin menimbulkan kecemasan di kalangan para sahabat. Bahwa ternyata yang dirindukan itu bukan para sahabatnya, tapi umatnya. Apa jawaban berikutnya bagi Rasulullah? Walakin ihwani alladina amanu bi walam yarauni. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Betapa tidak bersyukur ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ini umat yang dirindukan oleh beliau, dicintai oleh beliau, dan sudah disebutkan jauh sebelum kelahiran kita. Ini mengindikasikan bahwa betapa kecintaan beliau kepada umatnya tulus, bukan modus. Hanya persoalannya, ketika bagi Rasulullah amat mencintai kita, amat merindukan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada beliau? Sejauh mana kerinduan kita kepada beliau? Kadang-kadang kita masih banyak meninggalkan, mengabaikan apa yang diajarkan oleh beliau. Masih kita mengaku dirindukan dan dicintai bagi Rasulullah. Maka setidaknya baginda Rasulullah ingin melihat sejauh mana komitmen kecintaan kita kepada beliau. Sejauh mana sebesar apa kerinduan kita kepada beliau. Maka yang wajib menjawab adalah diri kita masing-masing. Hari ini kita di bulan Rabiul Awal. Momentum untuk meneguhkan kembali, untuk membuktikan kembali bahwa kita sungguh merindukan beliau. Kita mengakui ajarannya, mengikuti tuntunannya, dan berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka tidak lain, mari kita berusaha memantaskan diri untuk dianggap menjadi umat Rasulullah. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah berzikir berapa miliar umat manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Bagaimana Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya? Dan ini pun sudah dipertanyakan di kalangan para sahabat kala itu. Apa kata beliau? Tidak ada seorang pun dari umatku
kecuali aku mengenalnya nanti di hari kiamat. Sontak para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah? Sementara mereka berada di antara banyak makhluk. Pertanyaan ini sangat wajar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat akhir zaman nanti akan bersatu padu di padang mahsyar. Wajar kalau pada saat mempertanyakan ini untuk mengenali saudara-saudaranya, untuk mengenali umatnya. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu para sahabat jika engkau masuk dalam sirat? Di dalamnya terdapat kumpulan kuda yang berwarna hitam. Kemudian terdapat seekor kuda yang memiliki hurroh. Hurroh itu warna putih cerah di dahinya. Dan muhajjalin. Dan di kakinya ada tanda putihnya. Bukankah kamu mengenalinya? Pertanyaan Rasulullah balik kepada para sahabat. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, pasti mengenalinya. Lalu Rasulullah mengatakan demikian, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min rahimakumullah, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah putih karena sujud, serta anggota wudu yang putih karena basuhan air wudu. Innakum ta'tuna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hurrah muhajjalin, wajah bercahaya dari bekas wudunya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, sementara kecintaan beliau kepada kita tidak pernah diragukan? Oleh karena itu, mari kita perkuat kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu harusnya lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Al-Ahzab ayat 6. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi dari kecintaan kita kepada yang lain. Kalau masih kita dapati, kita lebih cinta pada jabatan kita, kita lebih cinta kepada keluarga kita, kita lebih cinta kepada harta yang kita miliki, kita lebih cinta pada kesempatan yang ada, mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, maka masih dipertanyakan kecintaan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Salah seorang di antaramu tidak beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan, jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya dan semestinya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, dan juga kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah cinta kepada kita, dan kita nanti akan bersama dengan beliau. Yang terakhir, mari kita perbanyak solawat. Solawat kepada baginda Rasulullah. Man ahabba say'an aksaru dikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Kadang kita cinta kepada anak-anak kita, maka kita banyak menyebut nama anak kita, kita banggakan kepada kawan kita, apalagi kepada kawan yang lama tidak bertemu, menyebutkan prestasinya, menyebutkan capaiannya. Kita punya kedudukan yang bagus, bertemu dengan sahabat lama, kita akan menceritakan kedudukan itu. Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, man ahabba say'an aksaru dikrihi, sebutlah namanya lebih banyak. Bagaimana dengan caranya? Membaca solawat atas Nabi.
innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sepantasnya, mari di sela-sela aktivitas kita perbanyak membaca solawat, setidaknya sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa qurbi fir warhamu anta khairur rahimin.

0: full yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, kan? Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, akhir-akhir ini di sekitaran Lampung ini memang cuacanya sedang panas-panasnya ya. Apalagi kalau misalnya lagi siang hari begini nih, rasanya tuh kayak terik banget, sampai mungkin menembus tulang gitu ya rasanya. Dan hal ini juga menjadikan kekeringan mulai melanda nih di hampir seluruh wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Lampung. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, ini mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas ataupun hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Lalu Kepala Pelaksana BPBD Lampung yaitu Rudi Syawal Sugiarto mengatakan bahwa kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Dan selain kekeringan, BPBD juga memantau nih kemunculan sejumlah titik hotspot di beberapa wilayah. Rudi sendiri mengatakan bahwa titik panas tersebut terdeteksi melalui satelit dan kemudian dipantau serta disebarluaskan melalui Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Dan menurutnya juga kondisi kekeringan ini lebih banyak dilaporkan terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dan menghadapi kondisi tersebut, BPBD Provinsi Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Rudi menjelaskan peran BPBD Provinsi Lampung ini adalah melakukan pendampingan, sekaligus juga memperkuat penanganan yang dilakukan BPBD di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, dukungan tersebut salah satunya dilakukan untuk melalui penyediaan kendaraan yang dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Dan upaya distribusi air bersih ini menjadi bagian dari langkah penanganan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Lalu BPBD Lampung juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan titik hotspot melalui Pusdalops sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,6, 3,7 lah sekitar segitu.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Pada pengawas

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan topik berita. Target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ya, untuk serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91%...
2: Perum Bulog mencatat penyerapan gabah petani secara nasional hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 91% dari target 4 juta ton. Capaian tersebut setara dengan sekitar 3,6 juta ton gabah yang telah diserap. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam kunjungannya ke Lampung mengatakan tingginya realisasi penyerapan menunjukkan kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani secara positif. Menurut Rizal, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat realisasi penyerapan baru dihitung hingga Agustus. Dikatakan Rizal, Bulog masih memiliki waktu 4 bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember, untuk terus menyerap hasil panen petani.
1: Ya, untuk serapan gabah kita, sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,6, 3,7 lah sekitar segitu. Nah, ini menunjukkan bahwa serapannya luar biasa. Ini baru sampai di bulan Agustus. Masih ada September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi.
2: Rizal menegaskan capaian target 4 juta ton tidak akan menjadi batas bagi Bulog dalam menyerap produksi petani. Ia memastikan penyerapan tetap dilakukan meski target yang telah ditetapkan pemerintah nantinya tercapai. Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga penyerapan produksi dalam negeri sekaligus memberikan kepastian kepada petani terhadap hasil panen yang mereka produksi. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak komentar masyarakat terkait temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh BPOM yang dihimpun oleh tim redaksi.
1: Saya Gevira, menurut saya kalau BPOM menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, memang harus diproses secara hukum. Soalnya kosmetik itu dipakai langsung ke tubuh dan kalau mengandung bahan yang tidak aman, bisa membahayakan masyarakat. Produsen atau penjual juga harus bertanggung jawab supaya kejadian seperti ini tidak terus terulang. Saya berharap pengawasannya lebih ketat dan masyarakat juga lebih berhati-hati sebelum membeli kosmetik.
2: Saya Tari. Kalau menurut saya, proses hukum memang perlu, tapi harus dilihat dulu apakah pelanggarannya dilakukan dengan sengaja atau karena kurang pengetahuan. Jangan sampai semua pihak langsung dihukum tanpa melihat permasalahannya secara jelas. Kalau terbukti menggunakan bahan-bahan berbahaya dan sengaja membahayakan konsumen, ya harus ditindak tegas. Tapi kalau pelanggarannya masih bisa dibina, mungkin sebaiknya diberikan teguran dan pembinaan terlebih dahulu.
0: BPOM temukan belasan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dalam pengawasan triwulan kedua tahun 2026. Temuan ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih cermat memastikan keamanan dan legalitas kosmetik sebelum membeli maupun menggunakan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang pada pengawasan triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut menjadi pengingat masyarakat untuk lebih cermat memilih dan menggunakan produk kosmetik yang beredar. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai POM Tulang Bawang, Erwin Hidayat, mengatakan informasi mengenai produk kosmetik tersebut telah disampaikan BPOM melalui siaran pers 13 Juli 2026. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman resmi BPOM untuk mengetahui produk yang mengandung bahan berbahaya maupun bahan yang dilarang. Menurutnya, penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Risiko tersebut semakin perlu diperhatikan apabila produk digunakan secara terus-menerus atau tidak sesuai dengan ketentuan. Ia mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan kosmetik yang menawarkan hasil secara instan. Konsumen juga diminta mewaspadai produk dengan harga tidak wajar maupun kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dan legalitas secara jelas.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik pada pengawasan triwulan 2 tahun 2026. Temuan ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang.
3: Ia menambahkan, masyarakat dapat mengecek legalitas dan keamanan produk melalui aplikasi BPOM Mobile serta laman resmi Cek BPOM. Informasi mengenai kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan dilarang atau berbahaya juga dapat dilihat melalui laman publik warning BPOM. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, termasuk penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan tidak membeli, menggunakan, maupun mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Lampung memperkuat peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Lampung memperkuat peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya melalui hilirisasi komoditas pangan dan pengembangan usaha berbasis teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka rapat kerja daerah atau Rakerda 4 DPD IWAPI Provinsi Lampung tahun 2026 di Bandar Lampung kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi IWAPI Lampung untuk merumuskan program kerja satu tahun ke depan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai mitra kerja. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mengatakan perempuan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya semakin banyak perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis baik di pemerintahan maupun dunia usaha. Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, ruang bagi perempuan untuk berkembang melalui dunia usaha perlu terus diperkuat.
6: Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada IWAPI Lampung, IWAPI Hari ini

0: Iwan Dimas menjadi bagian penting dalam perjalanan kita menunjukkan bersama tamu lagi Indonesia Mas 2020.
1: Gubernur berharap IWAPI tidak hanya menjadi organisasi yang mewadahi pengusaha perempuan, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan Lampung untuk berkembang, berkolaborasi, dan mengambil peran dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan mendorong pengusaha kopi memperkuat kerjasama dengan petani guna menjamin pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan. Langkah ini didukung melalui pembinaan rutin kepada petani serta penyediaan bantuan peralatan pengemasan bagi pelaku usaha. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong pengusaha kopi memperkuat kerjasama dengan petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku kopi berkualitas. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Bina Usaha, Samsuri kepada RRI mengatakan pengusaha kopi perlu membangun koordinasi dengan petani. Menurutnya, kemitraan dapat membantu menjaga kesinambungan pasokan bahan baku. Ia menjelaskan kerjasama tersebut diperlukan agar kebutuhan bahan baku pengusaha kopi lebih baik dan terjamin. Selain itu, petani juga perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Pihaknya terus memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan petani kopi. Namun, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi kendala dari sisi kemauan masyarakat. Dirinya menilai keterlibatan aktif petani menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman kopi. Karena itu, pihaknya terus mengingatkan petani agar menerapkan teknik perawatan secara rutin. Salah satu perawatan yang menjadi perhatian adalah pemakasan tanaman kopi. Pemakasan secara rutin dinilai berpengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan produksi tanaman.
4: Ada untuk packingnya juga sudah dibantu juga untuk alat pressnya. Ya pokoknya itu satu paket itu Pak. Ya, dan untuk pengusaha kopi ini kami menyarankan untuk selalu koordinasi dan menjalin kerjasama dengan petani-petani kopi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya yang lebih baik dan terjamin. Dan kami juga berusaha melakukan pembinaan di petani-petani, memang banyak sekali kendala. Intinya kita selalu melakukan pelatihan, memberikan pembinaan, tapi kalau masyarakatnya sendiri, petaninya sendiri tidak mau, itu yang kesulitan kami. Tapi kami terus berupaya mengingatkan, mengajak, seperti pemangkasan itu kan memang harus rutin, karena mempengaruhi produksi.
3: Selain pembinaan rutin, Dinas Perkebunan juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha kopi melalui bantuan peralatan. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pengemasan serta alat press sebagai bagian dari satu paket. Pihaknya berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha kopi. Penguatan usaha hilir diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produksi dari tingkat petani. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan sektor pendidikan menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan potensi daerah dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat di tengah tantangan global. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Pemprov Lampung juga terus meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembebasan biaya komite untuk SMA negeri di seluruh wilayah Lampung guna memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak tidak sekolah. Selain itu, berbagai program inovatif juga dihadirkan seperti sekolah cangkok untuk daerah terpencil, Lampung mengajar guna pemerataan tenaga pendidik, serta program vokasi migran untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
6: Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia. Kita tahu dengan potensi yang ada di daerah tanpa sumber daya manusia yang mumpuni tentu akan sia-sia potensinya. Sehingga hari ini pemerintah daerah pun ada arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan sebagaimana standar yang baik pada guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung.
5: Di sisi lain, transformasi digital pendidikan juga terus didorong melalui berbagai platform pembelajaran guna meningkatkan kualitas serta kesiapan siswa menghadapi pendidikan lanjutan. Capaian sektor pendidikan di Lampung juga menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia yang kini mencapai 73,98 poin. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah Provinsi Lampung optimis pembangunan sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan sebagai kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Lampung memastikan stabilitas harga di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan laju inflasi yang terkendali sepanjang pertengahan tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti.
2: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonomi Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap ketahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun dirinya mengingat bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil.
1: Tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi, jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti, di mana perkembangan nilai tukar masih menunjukkan ketidakpastian, dan perkembangan harga minyak, perkembangan global yang masih tidak menentu. Tugas kami adalah dari Bank Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk dapat memberikan kepastian-kepastian, memberikan ketenangan untuk berusaha, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian yang di tengah ketidakpastian ini dapat dipertahankan sehingga Lampung ini tidak hanya mengalami pertumbuhan yang impresif tapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan, tenaga kerja, pengangguran, dan lebih lagi adalah untuk bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat Lampung itu akan lebih meningkat di tengah ketidakpastian.
2: Dirinya mengungkapkan dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena menambahkan, keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam sasaran target nasional. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Waikanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMP TSP Kabupaten Waikanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIN. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMP TSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
4: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati, perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5: Tadi ada beberapa masukan yang menarik ternyata.
3: untuk selanjutnya apa nih?
4: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini, banyak diskusi-diskusi menarik. Salah satunya izin praktek tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang amdalalin. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus, lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
3: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Waikanan dalam melayani masyarakat, yaitu berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Lampung Utara terus mendalami kasus 3 anggota kepolisian ditembak DPO narkoba saat melakukan penggerebekan di Desa Muara Jaya. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Satreskrim Polres Lampung Utara terus mendalami kasus 3 anggota kepolisian ditembak DPO narkoba saat melakukan penggerebekan di Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Kasihumas Polres Lampung Utara Ibtu Herawati mengatakan, pihaknya akan mengusut asal senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku utama, Popi Handika Purba, untuk menembak 3 anggota polisi. Ia menegaskan bahwa jalur kepemilikan dan sumber perolehan senpi ilegal tersebut akan diusut tuntas.
6: Sementara ini diduga sebagai bandar untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A. Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara, mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut perkembangan akan kita infokan.
5: Ibtu Herawati menambahkan bahwa kondisi 3 anggota polisi yang ditembak pelaku telah membaik dan terus menunjukkan perkembangan positif. Satu anggota yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang saat ini masih berada di ruang ICU pasca operasi. Pihaknya memastikan bahwa pasca insiden berdarah tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi kejadian aman dan terkendali. Dari Bandara Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepengurusan dokumen keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dipermudah apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
7: Masih banyak organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang belum melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi yang belum terdaftar agar segera melakukan pengurusan administrasi. Alasan bahwa proses pengurusan administrasi berbelit atau menyulitkan ditegaskan tidak lagi relevan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan secara mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah mengatakan, seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan Kesbangpol tidak akan dipersulit. Setiap pengajuan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 jam.
8: Silakan untuk mendaftarkan, yaitu melaporkan keberadaannya di Provinsi Lampung. Termasuk tadi yang sudah di Kabupaten Kota, itu juga sama. Nanti mendaftarkan diri di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk keberadaannya. Kita segera akan memprosesnya. Tidak perlu 1 hari istilahnya. Telah diklarifikasi, berkas lengkap, 1 jam pun juga selesai.
7: Ditambahkannya masih ada sejumlah organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Lampung yang telah berdiri selama bertahun-tahun, namun belum mengurus surat keterangan keberadaan. Sebagian di antaranya menilai dokumen yang diterbitkan Kesbangpol belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pintas Lampung Olahraga.
0: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung gelar pelatihan technical official untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mempersiapkan event nasional di Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
10: Dalam artian, kan memang kita kan renang, sepeda, lari gitu ya. Dan ini teman-teman yang hadir di sini berbagai macam dari ketiga olahraga itu. Dan bersatu
11: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung terus mempersiapkan sumber daya manusia menjelang sejumlah agenda besar triathlon pada tahun 2026. Ketua Umum FTI Lampung Azri Ayu Nabila kepada RRI di ITERA kemarin mengatakan pelatihan teknik ofisial digelar sebagai persiapan menuju kejuaraan daerah pada 29 Agustus serta Krakatau Triathlon Series 2026. Ia menjelaskan puncak agenda tersebut adalah kejuaraan nasional triathlon yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Grand Eltri Krakatau, Lampung Selatan. Azri mengungkapkan antusias peserta pelatihan cukup tinggi. Awalnya kegiatan hanya dibuka untuk 20 orang, namun mendapat respon dari berbagai kabupaten kota di Lampung.
10: Menjelang event terbesar kita yaitu ada Krakatau Triathlon Kejurnas di tanggal 10 dan 11 Oktober di Grand Eltri Krakatau, Lampung Selatan.
12: Nah, kalau untuk pelatihan wasit kita sendiri, untuk SDM kita sendiri ini untuk saat ini udah capai berapa persen?
10: Wah, ini luar biasa ya. Kemarin kita itu sebenarnya buka cuma untuk 20 orang aja, tapi ternyata antusias dari teman-teman yang ada di kota kabupaten di Lampung ini sangat tertarik gitu. Mungkin melihat pelatihan yang sebelumnya ya, yang pelatihan-pelatih, terus mengingat juga triathlon adalah cabang olahraga baru, jadi sepertinya banyak yang antusias, tapi mayoritas dari renang sih. Tapi nggak apa-apa.
11: Sementara itu, peserta berasal dari latar belakang olahraga renang, sepeda, hingga lari. Kedepan, FTI Lampung berencana menggelar kejuaraan secara rutin untuk nomor aquathlon, dualthlon, dan triathlon. Peserta yang lolos pelatihan teknikal ofisial juga berpeluang melanjutkan ke jenjang wasit nasional menjelang pelaksanaan Krakatau Triathlon Kejurnas. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dance while the record spins. DJ Lack Lack something hard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada negara di mana saja Anda berada, dekat penuh rasa bahagia sukacita. Di siang hari ini, jadi bisa menemani Anda kembali di Prodangdut RRI Waikanan edisi Jumat 28 Agustus 2024. Sampai di pukul 15 pendengar, lagu-lagu dangdut akan dihadirkan menemani suasana siang Anda di siang hari ini. Tentu saja untuk Anda yang selalu mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia.

0: 0823-476-1697 untuk ada pendengar di siang hari ini. Dan Yani sudah terhubung dengan siapa ini yang sedari tadi sudah telepon, ini terima dulu ya. Halo, Pro Dangdut RRW. Karena selamat siang dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Kak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Abadi ini.
1: Iya benar, gimana kabarnya Mbak Yani?
0: Alhamdulillah, gimana Beringin Jaya?
1: Alah, Beringin Jaya panas terus Mbak Yani.
0: Iya, lagi musim kemarau.
1: Iya, walaupun panas ya tetap terus ya.
0: Antisipasi, peduli dengan lingkungan terjadi kebakaran ya.
1: Ini keadaan dari RRI karena ini di Witoba, wih, bagus benar
0: nih. Alhamdulillah. Iya. Ini pilih lagu ada ya. Karang Cinta, Mirnawati, Gala-Gala, Roma Irama, Rindu Bayangan, Rana Rani.
1: Rindu Bayangan aja ya?
0: Iya, Rindu Bayangan.
1: Iya. Ya, selamanya istri ya.
0: Iya, dikirim salam buat siapa?
1: Maksudnya ya, di Lampung Barat ya, selamat siang. Ada Dayati ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Pak Langga, lama enggak ketemu suaranya ini.
0: Iya.
1: Sampai Don ya, selamat siang. Ada Broken Bird ya, Mas Jeki. Ada juga Aditya. Ada juga Letrimo ya,
0: iya.
1: Pak Om. Ada Aditya ya. Ada Pak Cika, selamat siang. Pak Herman ya. Pak Herman itu alias Mas Talib itu ya, selamat siang. Ada Ponggan. Ada Pak Abdul Hamid, selamat siang ya. Ya lupa itu Pak Darman di stadion ya, selamat siang. Pak Fatur Rahman, Pak Amir, Aisan Munir ya, selamat siang ya. Ada Cinta Mulia Mbak Yani ya, selamat siang. Bunda Elham, Bunda Ayu, Mbak Tudia ya. Mas Putra Simpang 4, selamat siang. Pak Basro di Sanggar Batu, selamat siang. Di Ulu Selatan sana ya,
0: Bagadi
1: Senja ya. Mas Budi di Sukang Sender ya. Putri Bandung dan Putra di Betoba, selamat siang. Pak Purwanto, Pak Tumpo, ada Mas Duta, Pak Jatno ya. Ada Priyati Jenny ya. Semuanya tanpa kecuali Mbak Jenny. Misalnya buat Mbak Jenny semoga bisa selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Mas Mungkur, tapi yang berubah ya.
0: Amin.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abadi. Setelah saya telah bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Baik pendengar, selamat siang. Salam bahagia buat Bunda Warko, buat Tiara Acipa, buat Bogomro, buat Bunda Ilham, buat Bunus, buat Tejun, buat Ibu Aina, juga buat keluarga yang ada di Pelapak Adopo. Salam bahagia sebuah tapak terkecuali. Selamat siang juga buat Kirdo di Negeri Agung, selamat bahagia gala-gala jadi dati. Dan juga buat Melinda, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat ya. Wah, ada Dogan di mana ini? Antar dong ke sini ya. Selamat tetap Dogannya aja. Es kelapa muda, mantap siang-siang. Baik ya, diterima kembali telepon. Halo Bro Dadut RRI Waikana, selamat siang dekat siapa di mana?
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Herman?
2: Ini dengan Alif, adiknya Herman.
0: Iya.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah, udah makan banyak.
0: Sudah. Mau pilih lagu yang mana? Karang Cinta, Mirnawati, Gala-Gala, Roma Irama, Rindu Bayangan, Rana Rani. Halo. Terputus ternyata. Enggak pegangan ya. Salam bahagia saja ya buat Herman semuanya yang ada di Dewi Kora Bukit Akoboting. Yani, terima kembali telepon. Halo Pro Dangdut RRI Waikana, selamat siang dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum Mbak Yani.
0: Iya, siapa ini?
3: Dari Pak Jika.
0: Oke, apa kabar Banjit?
3: Alhamdulillah kabarnya panas.
0: Iya. Antisipasi, selalu peduli dengan lingkungan sekitar ya.
3: Iya.
0: Pak Zeka, mau dengar lagu yang mana? Karang Cinta Mirnawati, Gala-gala Roma Irama, Rindu Bayangan.

0: Rana Rani.
1: Gala-gala, gala-gala
0: Gala-gala.
1: sih.
0: Kirim salamnya ah buat
1: Salamnya.
0: siapa?
1: Bapak Pati tadi, selamat siang. Buat Mang Herman, ngapa kok ngubur? Saya nggak ngubur, Mang Herman. Selamat siang. Yang masukkan lagi, Mang Herman.
0: Iya.
1: Mumpung Mbak Yani siaran itu loh. Buat Eva, selamat siang. Buat Bunda Warkop, selamat siang. Bunda Ilhamnya, selamat siang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak JK yang ada di Banji. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta semua yang ada di sana tanpa terkecuali ya. Dan juga pendengar, kita simak lagu berikut. Ada Rindu Bayangan Rana Rani.
1: Kita secara bijak dengan menyebabkan

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Tugas generasi sekarang bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan karya inovasi dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di era digital, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar tanpa batas, berkarya lebih luas, dan membangun kolaborasi melalui teknologi, internet, media sosial, dan berbagai platform digital dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan usaha, menciptakan inovasi, serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tanggung jawab. Gunakan ruang digital secara bijak dengan menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta melindungi data dan privasi. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Mari isi kemerdekaan dengan semangat, belajar, berkarya, dan berinovasi. Karena Indonesia yang maju dibangun oleh generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, mengisi kemerdekaan di era digital dengan inovasi, integritas, dan semangat berkarya.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak bersejarah yang menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Melalui proklamasi, para pendiri bangsa menegaskan tekad untuk menentukan masa depan Indonesia dengan kekuatan dan persatuan seluruh rakyat. Menghargai proklamasi bukan hanya mengenang peristiwa bersejarah, tetapi juga memahami makna pengorbanan, keberanian, dan persatuan yang mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga kini sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai generasi penerus, kita dapat menghargai proklamasi dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati aturan, bekerja dengan jujur, serta berkontribusi melalui pendidikan, prestasi dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tindakan positif adalah bagian dari upaya menjaga semangat kemerdekaan. Mari jadikan semangat proklamasi sebagai inspirasi untuk terus membangun Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Karena menghargai proklamasi berarti menjaga warisan perjuangan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dirgahayu Republik Indonesia. Hormati proklamasi, jaga persatuan, dan terus berkarya untuk Indonesia merdeka.

Mas Darman mau pilih lagu yang mana? Ada Pasrah Leo Aldin, ada Cinta Yang Pertama Ida Laila, sama Seribu Benang Emas Maggie Z.

Yani Muara Dua, Suryati Bintang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawah, Putri Bandungnya, Mbak Epanya, Alia di Baratu, Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Irma Umpu Bakti, Mbak Yati

0: Abang Badai di Maratua, Bang Tommy, Dukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Sadarudin yang sedang dengar RRI Wai Kanan, selamat siang, Putra Wai Tuba, Dul Hamid di Gedung Pekuwon, Pak Putra di Simpang Pak, Bang Purwanto di Matapura, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan. Buat Seputaran Talang Karet, Mbak Pun, Mbak Jumbra yang sedang mendengarkan RRI, semuanya diberi kesehatan. Untuk Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati, Mbak Yani ya. Bang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Ya pun. Terima kasih Bang Darman, selamat bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Dan di belakang Bang Darman, Yani angkat kembali telepon. Halo Pro Dangdut RRI Wai Kanan, selamat siang, dekat siapa di mana?
2: Selamat siang kembali dari Eva, Mbak.
1: Siapa?
2: Dari Eva.
1: Apa kabar?
2: Sehat.
1: Iya, mau pilih lagu yang mana, Eva? Ada Pasrah Leowaldi, Cinta Yang Pertama Ida Laila, Seribu Benang Emas Maggie Z.
2: Aduh, lagunya. Kenapa? Yang kedua aja lah.
1: Iya, Cinta Yang Pertama. Lagunya iya. Dikirim buat siapa?
2: Oh, kirim salamnya pertama kali untuk Pak Darman tadi ya. Makasih penggolanya ya. Terus ada Adi Cibi-Cibi, ada Putra, ada Bang Herman, ada Bang Ramli, Lek Trimo, Abdul Hamid, bagi Isin dan Munir. Ada semuanya aja lah Mbak. Gak bisa aku panjang lebar. Spesialnya untuk Mbak Yani aja ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Ya murah rezekinya ya Mbak.
1: Amin. Kamu juga.
2: Kalau gitu Eva turun ya Mbak.
1: Iya jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Kasui, salam sehat, salam bahagia ya bersama keluarga tercinta di cuaca yang cukup panas, untuk selalu peduli dengan lingkungan, yang pasti cukup minum air putih biar tubuh tidak terhidrasi. Kalaupun harus keluar rumah, gunakan penutup kepala. Entah itu topi, entah itu payung, helm, dan yang pasti gunakan masker karena menghindari debu di jalan demi kesehatan kita. Dan pendengar ya, ini mau hadirkan dulu satu cek fakta di Wai Kanan siang ini. Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook gimana aksi pada Minggu 23 Agustus 2022 2026 maksud kami, menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU atau rancangan undang-undang melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Hingga Jumat hari ini 28 Agustus 2026, unggahan ini mendapatkan 6.000 tanda suka dan dibagi ulang 2 kali. Tim pemeriksa fakta Findo memastikan kebenaran dengan menelusuri situs resmi dpr.go.id untuk melihat apakah benar ada RUU terbaru mengenai rokok. Melalui hasil pengamatan dalam situs resmi DPR ini tidak ditemukan adanya RUU terbaru yang berkaitan dengan pembelian rokok. Melansir dari artikel Memang pernah terdapat aturan mengenai penjualan rokok melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Namun aturan tersebut tidak melarang masyarakat membeli rokok secara umum. Ketentuan yang diatur adalah larangan penjual rokok secara eceran saja. Sejauh ini belum ada aturan baru yang melarang pembelian rokok sepenuhnya. Jadi, faktanya pendengar DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Jadi, unggahan berisi klaim DPR buat RUU larangan membeli rokok adalah konten palsu.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikanan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Merdeka sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Kemerdekaan juga berarti hidup dalam persatuan, saling menghormati, serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Makna merdeka sejati tercermin dalam sedalam sikap sehari-hari. Menghargai perbedaan, menaati aturan, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur dan bergotong royong adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Setiap langkah kecil yang membawa kebaikan menjadi bagian dari perjalanan membangun Indonesia yang lebih maju. Generasi masa kini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Itulah wujud cinta tanah air di era modern. Mari jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkembang, berkontribusi, dan menghadirkan perubahan positif. Karena merdeka sejati bukan hanya hak yang kita nikmati, tetapi juga tanggung jawab yang kita jaga bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, maknai kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan pengabdian untuk negeri merdeka.

0: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan kembali terasa di seluruh penjuru negeri. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melalui lomba-lomba khas perayaan Agustusan. Lomba Agustusan bukan hanya sekedar ajang hiburan dan permainan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, mendumbuhkan sportivitas serta memperkuat rasa gotong royong antar warga. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua dapat berpartisipasi dan merasakan kebahagiaan dalam suasana penuh kekeluargaan. Melalui perlombaan sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga berbagai permainan kreatif lainnya, kita belajar arti kerjasama, pantang menyerah, dan menghargai perjuangan untuk mencapai tujuan. Semarak Lomba Agustusan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan kebersamaan dan keceriaan seluruh masyarakat. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat, jaga persatuan, dan terus hidupkan budaya gotong royong di lingkungan kita. Semarak kemerdekaan, semangat kebersamaan. Dari Lomba Agustusan, tumbuh persaudaraan dan cinta Indonesia merdeka.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, pasrah satu lagu dari Leo Aldi. Ya, baru saja berlalu di ruang dekar kita semua, membawa kita ke 31 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang mau ikutan boleh di 0723476197. Dapat sebelumnya selamat siap buat Yati, selamat bahagia bersama keluarga tercinta di siang hari ini. Tengah disibukkan dengan segala aktivitas di rutinitasnya. Selamat siap juga buat Bang Ramli, buat Bapak Abdul Hamid, buat Rumiani, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Cantika, Aditya, buat Adi Cibi-Cibi, Arinera, semua tak terkecuali. Juga buat Anto, selamat siang, salam bahagia juga bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Dan ya, diterima telepon. Halo, Prodangdut RRIWK, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Ramli?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana? Ada Titip Cintaku Ona Sutra, Kaya Hati Cica Kuswoyo, Cincin Putih.
1: Kaya Hati aja lah.
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Buat Bang Herman ya. Ada Ali Cibi-Cibi,
0: selamat
1: siang.
0: Ada
1: Meljon, ada Erlangga juga. Ada Bang Khadul Hamid, ya, ada Bang Isina. Ada Tunggul ya. Ada Bunda Yuli Ayu ya. Selamat siang, ada Ali juga. Ada sampai habnya sama siang. Ada siapa lagi kira-kira? Bang Badai, Pak Purwanto, ada Pak Abadi, Pak Tukul. Siapa lagi ya? Buat semuanya lah. Ada sampai siapa kecuali. Untuk Mbak Yani, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Jaga segala urusannya Mbak Yani keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Semua tanpa terkecuali ya, yang ada di serta. Dan selamat siang buat semuanya yang mau ikutan, masih ya dinantikan di 103,8 FM di RRIWK di siang hari ini. Tentu saja untuk Anda pendengar yang di tengah menikmati suasana siang. Jadi ingatkan untuk Anda pendengar untuk selalu peduli dengan alam sekitar di musim kemarau yang cukup panjang ini, untuk tidak membakar sampah di sembarang tempat, apalagi di dekat rumputan yang kering. Kalaupun membakar sampah, ditungguin sampai benar-benar apinya padam. Dan juga jangan buat yang ngerokok, jangan buang putung rokoknya sembarangan, apalagi dalam kondisi putung rokoknya masih menyala, karena akan memicu percikan api, dan dari bara puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran. Dan yang pasti selalu gunakan air dengan bijak, gunakan benar-benar saat dibutuhkan dan secukupnya, jangan boros-boros karena kita tidak tahu sampai kapan kemarau ini. Karena menurut perakiraan dari BMKG sampai dengan November 2026.

Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.

pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasadharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Kemajuan bangsa tak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional menjadi momentum untuk mengingat pentingnya inovasi sebagai penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui riset, kreativitas, dan kolaborasi, lahir berbagai solusi yang menjawab tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, hingga layanan publik. Teknologi bukan sekedar alat, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Semangat kebangkitan teknologi adalah semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi sesama. Setiap ide sekecil apapun dapat menjadi awal perubahan besar bagi Indonesia. Mari jadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional sebagai pengingat untuk terus mendukung lahirnya generasi inovatif yang mampu membawa Indonesia semakin maju di era digital. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Inovasi untuk negeri, teknologi untuk masa depan.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan inilah semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air kembali kita rasakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kibaran merah putih di berbagai penjuru negeri bukan hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pengingat akan perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa demi kemerdekaan bangsa. Memaknai kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui kerja keras, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, meningkatkan prestasi, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bulan Agustus mengajarkan kita bahwa Indonesia menjadi kuat karena kebersamaan, semangat gotong royong, dan rasa saling menghargai adalah nilai yang harus terus dijaga dari generasi ke generasi. Mari jadikan bulan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat tekad membangun negeri. Dengan semangat perjuangan dan karya nyata, kita terus melangkah menuju Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia

0: pendengar di mana saja dia berada, tanpa terasa kita sudah kebersamaan kita di Waikanan siang ini di Prodang Tekadisi Jumat 28 Agustus 2026. Jadi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
3: Waktu jam 15.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Polres Lampung Tengah dan Polsek Seputih Banyak membekuk seorang pelaku pencurian dan pemberatan atau curat berinisial RA 24 tahun. Pelaku nekat membobol warung milik warga di Kampung Sido Binangun, Kecamatan Wai Seputih dengan cara memanjat dan merusak atap bangunan. Peristiwa pembobolan terjadi sejak di Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Dan berdasarkan rekaman CCTV dan hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku masuk dalam warung menggunakan linggis untuk membongkar sebagian atap. Dalam aksinya, RA menggasak ratusan bungkus rokok, tabung gas 3 kg, speaker aktif, uang tunai, serta sejumlah barang dagangan lainnya. Korban berinisial MSH, 33 tahun, menelan kerugian hingga 17 juta. Kasih Humas Polres Lampung Tengah, Kompol Yakub Samsudin, ini mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotana Tampu Bolon mengonfirmasi penangkapan tersebut. Pelaku ditangkap di tempat persembunyian yang berlokasi di sebuah rumah kos di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas diminta memperkuat perannya dalam menghadapi berbagai potensi krisis di tengah masyarakat, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut disampaikan dalam apel akbar Satlinmas dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan deklarasi pengukuhan serta pelantikan DPP dan DPD Satlinmas Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Pembina Satlinmas sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ini menegaskan Satlinmas ini tidak boleh hanya menjadi wadah administratif dengan struktur organisasi yang besar. Menurut Maruli, keberhasilan Satlinmas ini harus diukur dari aksi nyata di lapangan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta membangun sinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga dunia usaha. Maruli juga menyatakan komitmennya dalam mengawal pembinaan Satlinmas agar mampu menjalankan tugas perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggadewahja, selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Minak Muari, jumpa kembali bersama saya Pendeta Yadi menemani Anda di Prodangdut ya kali ini. Baik, seperti biasa di 0721-255-112 sudah ada telepon yang masuk, kita akan segera terima. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya Wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Sen ini?
5: Sehat.
4: Sehat ya.
5: Apa lagunya deh?
4: Lagunya Lain Bumbu, Racun Asmara, Mabuk Judi.
5: Pertama ya.
4: Pertama ya.
5: Ya.
4: Ya.
5: Sendera tidak bayar. Cuma gak sehat. Kita jalan pembahar. Dan waktu terusap. Ini pulau panggung, ini Pai Canggir, Bunda Sambak Lepong Timur, Diri Akwa Suaran, Irin Kecewaran, Pendik Kepul Selatan, Nordin Pulau Selesir, Saksor Pulau Raja Rasa, Pasir Pasir Tani, Mamak Kumpin, Satu Asin Tugululen, Terlumir di Waikanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, Jeka Waikanan, Terima kasih, Dek.
4: Jama-jama, Bang.
5: Assalamualaikum.
4: Amin, amin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi mungkin di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik, kita terima ya. Halo.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Udah ngopi?
4: Udah.
6: Kok saya gak diajak?
4: Hah?
6: Kok gak, kamu gak ngajak saya?
4: Dirimu kan kopinya merek Angsa.
6: Hai, kamu ini nakal bener.
4: Dirimu kan Angsa, gua kan, kalau saya kan Garuda mereknya.
6: Oh gitu ya?
4: Iya.
6: Oke lah, kalau begitu nyala lah waras ya.
4: Gimana kabar Bang Ganteng?

0: Yang penting seruling asmara, oke okay deh.
1: Iya. Salamnya untuk Bapak, untuk Bendi, untuk ada Om Ramli tadi yang nunggu melalui WhatsApp, tunggu Bang ya. Terus ada juga untuk Pak Jarwo, ada Topan, terus nggak lupa juga untuk Yogi di Lampung Timur. Dan buat dirimu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah ya, orang terlanjur ganteng dan semakin ganteng, sudah ada Bang Ramdi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Bye, bye.
0: Bye ya.
2: Yo, Bang Ferry sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Selang. Ya.
0: Halo. Ini Pak Bang Ramli, halo.
2: Tambunan. Tambunan Ramli, tambunan.
0: Ya.
2: Halo.
0: Halo, ya. Ya, halo.
2: Halo, halo.
0: Ya, silakan, Bang Ramli.
2: Waduh.
0: Lagune wat lain bumbu, racun asmara, mabuk judi. Halo.
2: Tuh, halo, halo, sinyalnya gangguan nih, Bang.
0: Oh, gangguan ya. Oke deh. Kalau gitu salam-salamnya buat siapa aja nih? Semuanya aja ya. Halo? Oh ya, baik, terputus ya. Baik. Di belakang Bang Ramli ada lagi? Baik, ya. Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum, Nak Ferry, Nabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Mbak Jarwo ya. Alhamdulillah Mbah Jarwo sehat walafiat.
3: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya panasnya ya. Panas. Nah. Saya mesti sehat selalu apalagi tanggal-tanggal suhayo.
0: Hai. Tahu aja Mbah Jarwo.
3: Yo, bentar lagi lah hari Selasa lah merdeka. Tapi lagu nih Nak Ferry.
0: Lagu nih. Wah, lain bumbu, racun asmara, mabuk judi.
3: Mabuk judi aja.
0: Mabuk judi ya?
3: Ya.
0: Oke deh.
3: Ya, jadi terima kasih senggolanya Abdullah cuai kanan. Ada juga Ramli cuai kanan. Ada juga Darman. Ada juga Litrimo. Ada Kisinan Wonir. Ada Topan, Babang Sampan juga. Ada Edo, ada Nenek, ada Wo sama Udo, gak ketinggalan, ada Endi di Augustatan, ada Irene Gunung Batu, pokoknya sama Endi di Kemiling, soalnya ini lah Nak Ferry ya.
0: Soalnya ini ya?
3: Ya, selalu ya sekeluarga Nak Ferry ya.
0: Ya.
3: Tapi kita pun.
0: Ya pun. Ya, kita akan langsung putarkan dulu lagunya ya. Yang sudah ada nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita awali dari sebuah lagu yang berjudul Lain Bumbu.

Puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: Plus.
1: Minam Wali, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Salah satunya melalui pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan di Kecamatan Bengkunat. Dalam rilis di Diskominfo Diskominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan pada Kamis 27 Agustus 2026. Bertempat di lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Bengkunat, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjukkan berbagai aktivitas masyarakat. Kembali ke warca selanjutnya, Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi langkah Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung dalam mempersiapkan pembinaan atlet melalui pelatihan-pelatihan dan technical official. Menurut Taufik, pelatihan yang diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota menjadi awal baik untuk membangun kekuatan triathlon Lampung. FTI Lampung selanjutnya akan menggelar kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra Pesawaran pada Sabtu 29 Agustus 2026. Selain itu, Lampung juga tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kejuaraan nasional triathlon pada Oktober mendatang. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya Minemori, naik kanca sunyi ini kembali lagi kita di Prodangdut. Seperti biasa di 0721-255-112, 0811-720-9885. Yang ingin kirim-kirim salam atau bersilaturahmi melalui Pro 4 dan juga request lagu ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, halo.
1: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Pendinya juga nih?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya.
1: Lagi ini nih, sekarang lagi mau gerimis ini, lagi apa? Mendung-mendung ini.
0: Di Oku?
1: Iya, di Oku ini. Cuman banyak kabut sih, cuman ini kabut asap.
0: Oh iya, iya di sana kan ini Kahut lah ya.
1: Iya, dari way kanan arahnya itu mau ke ini apa? Oku.
0: Oku.
1: Iya, di Oku. Cuman ini di atas sih, bukan di bawah.
0: Di atasnya.
1: Mm-hmm. Kalau di bawah harus pakai masker.
0: Gitu ya.
1: Iya. Batuk-batuk nanti kalau nggak pakai masker.
0: Betul. Kena ispa lagi takutnya.
1: Iya. Apa ini lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya ada Jodoh, Menangis di Atas Luka, sama Stop Pacaran.
1: Menari di Atas Luka apa?
0: Iya. Menangis.
1: Oke. Okay. Oke, menari-nari di atas luka kan?
0: Imam S. Arifin.
1: Ya, benar itu.
0: Hmm.
1: Ya, yang menari-nari aja lah.
0: Iya.
1: Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bang Abdullah tadi ya, di Wai Kanan ya. Sama Boleh Terimo ya, sama Bajarwo ya, di Lampung Timur ya. Terus buat Bunda Samba juga ya, Bang Senen ya.
0: Iya.
1: Buat Rara, kenapa Ra? Bang Kendi nelpon gak diangkat Ra. Angkat dulu Ra ya.
0: Angkat Ra.
1: Terus buat Topan, Edo ya. Terus dengan Wati. Terus siapa itu? Nabila ya. Sama Uwo. Sama Udo juga. Bang Narawi ya. Sama Jaini ya. Di Kemiling ya. Sama Mbak Eniknya ya. Terus Bang Darson ya. Juntan Sebuah ya. Oh, yang jauh dulu ini yang di Jambi, Bang Hamzah Yusuf ya. Terus buat Yulia di Sungaliat Bangka Belitung ya. Mudah-mudahan dia lagi aktif sekarang ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Rico ya, buat Mama Lili ya, Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Nay ya, Mbak Nay ya di Waikandis sama Mbak Japir ya. Buat Mbak ini, Mbak dapat di Kampung Sawah tuh tadi baru ngobrol tadi. Mbak ini, Mbak Eni ya. Mbak Eni di Kampung Sawah ya. Sama Bunda Ros di Jagabaya ya. Buat semuanya aja Bang Ferry ya.
0: Semuanya ya.
1: Buat Bang Ferry-nya, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Benny di Oku Selatan ya, yang ingin bergabung di Prodangdut Prompat RRI Bandar Lampung. Kita berdangdut di hari sore hari ini ya. Alhamdulillah katanya di Oku udah mulai ada gerimis-gerimis ya. Termasuk juga sebagian dari wilayah Wai Kanan kalau kabar dari Bang Benny tadi ya. Kalau di Bandar Lampung cuacanya cukup cerah ya, panas alias panas. Minawali. Baik, kami kembali menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik, mari kita menanti yang ingin bergabung. Kita putarkan terlebih dulu lagunya yang berjudul Menari di Atas Luka.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Dari Minam Yari masih bersama saya Peri Nuryadi yang akan menemani Anda dan seperti biasa di Pro Dangdut di 0721255112 atau di 0811720985 ya melalui telepon WhatsApp. Bagi Minam Yari yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu ya, baik kita terima terlebih dahulu ya telepon yang sudah masuk ya. Halo. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya.
2: Kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabarnya wawa sehat walafiat. Tapi kabar Bunda Samba nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Ya, hujan gerimis ya. Membasahi
1: bumi. Woi, hujan.
2: Iyo.
1: Woi, wangi nih. Sejuk ya.
2: Apa debu-debu? Nyerap debu.
1: Iya.
2: Kang
1: Ison yang
2: sana. Ison. Iyo, hujan.
1: Woi, wangi kiwi Ison nih.
2: Iya. Iyo, jawabannya
1: nyerap
2: debu.
1: Hmm.
2: Keprimit. Mengundang betah. Lagunya apa Bang
1: Ferry? Mengundang betah. Lagu ni buat jodoh, buat stop pacaran, buat manajera.
2: Terakhir
1: apa? Hah?
2: Terakhir?
1: Jerah.
2: Jerah.
1: Jerah, jerah.
2: Oh iya,
1: jerah
2: itulah, jerah-jerah percinta. Selamat malam Bang
1: Ferry. Silakan.
2: Selamat malam Edo,
1: jangan lupa
2: selamat
1: malam. Mm-hmm. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bunda Saba di Lamtim ada lagi. Ah, udah hujan nih katanya di Lamtim ya. Mangi muni yo, kadung ison ya. Di Lamtim. Ya do di pasoko tak turun hujan. Baik, kita terima kembali ya. Ada Bang Ramdi ya. Halo. Oh, terputus. Terputus Bang Ramdinya ya. Halo. Iya, terputus. Nah, kini baik di 0721255112 ataupun juga di 0811-7209-9885 ya, kita tunggu ya. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Peri?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Amin.
1: Amin. Ya, ya. Bang Irin sehat mana ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Apa lagu nih Peri?
1: Lagu ini buat jodoh. Stop pacaran jera.
3: Oh, stop pacaran gula itu.
1: Stop pacarannya.
3: Oh, yang pacaran kau. Salam-salam ya.
1: Silakan.
3: Ini lewat Bunda Samba ya. Bunda Senggolan ya. Malupa ya Mas Senen ya. Nurdin ya. Pelusi ya. Topan, Edo. Saya mau putri mana ya. Kalau udah nasi gula sehat ya. Ya marah-marah di gudang air. Malupa mana ya. Yama Acibi, Yama Nabila, Ibu Ros Kedamaian, Bunda Ros, Mak Lupa Mio, Yama Minanwati di Serangsen ya, Yama Bahrin, Mak Jarwo ya, Yama Amir, Mak Lupa ya, Yama Mane Sila ini di Kemiling ya, Mung Darson di Kemiling, Yamlo di Tanggamus, Ham-Ham Perang Sewu, Mama Dila Perang Sewu ya, Riko Belum Tataan ya, Romli di Kanan, Jaka wai kanan ya, lupa mana ya, Sinan Mundir wai kanan, Terima wai kanan, Darman wai kanan, mana ya, mana ya, pokoknya Kang Maman Palang Besi, Datuk Atin Tugu Duren, mana lupa ya, kalau dia masih bunyi-bunyin lah ya, Aspen Z ya,
1: bunyi-bunyin ya,
3: kasih,
1: ya.
3: Terima kasih Bang Ferio,
1: jama-jama,
3: sehat selalu ya,
1: amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Irin di Gunung Batu, ada lagi? Kami masih menanti di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885 ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan putarkan terlebih dulu lagu yang sudah di request tadi ya. Kita awali lagu Jerah.

Negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

ťa sila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng.

0: Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

Ya, memang gak enak ya menawari kalau jodoh dipaksa-paksa ya kan. Dikecewa katanya. Baik, kembali lagi kami nanti di 0721255112 atau di 0811720985. Ada WA yang masuk ya. Assalamualaikum. Bang Ramli di request lagu dari Roma Irama. Oh, senyum dari Roma Irama. Salam buat semua kru 4. Bang Ferry, semoga sehat selalu. Amin. Soal gak gangguan jaringan, Bang. Makasih. Wassalamualaikum. Oh ya, karena gangguan jaringan jadi Bang Ramli request lagu ya. Kita akan carikan ya. Senyum, senyum apa ini? Roma Irama. Coba senyum adanya Maggie Z, senyum membawa luka, senyum di hatimu. Wah, ada nih senyum Roma Irama ini. Baik, kita coba mungkin yang dimaksud senyum membawa luka kali ya, dari albumnya Maggie Z. Namun kami masih menantikan Anda di 0721255112. Sambil kita akan putarkan lagu senyum ya.

Lembaga Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamari program studi teknologi akuakultur jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Negeri Lampung Polinela menyelenggarakan lokakarya kurikulum dengan tema transformasi kompetensi lulusan akuakultur di era smart akuakultur, digitalisasi dan green blue economy. Pada Rabu 26 Agustus 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya program studi untuk memperkuat dan menyempurnakan kurikulum agar mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia, terutama dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Kegiatan diikuti oleh dosen penata laboratorium pendidikan VLV dan tenaga kependidikan di lingkungan jurusan perikanan dan kelautan Polinela. Lokakarya menghadirkan tiga praktisi sebagai narasumber, yaitu Waiso SPI CHT dari Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur FKVA Lampung, Irene SPT MSI dan PT Central Proteina Komunikasi Praktisi Akuakultur FKVA Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Ruang Bersama Indonesia atau RBI Desa Tapis tahun 2026. Kesiapan Pekon Serai sebagai wakil Kabupaten Pesisir Barat menjadi fokus dalam rapat lintas sektoral persiapan penilaian RBI Desa Tapis Pekon Serai tahun 2026 yang akan digelar di Aula Hotel Kurma, maksud kami Kurma, Kecamatan Pesisir Tengah pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Dalam rilis di Kominfo Tiksan Kabupaten Pesisir Barat, rapat tersebut dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat, Arman Ahyuni, serta dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat, Dian Hardianti Dedi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Irhamuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Rohmat Camat Pesisir Tengah Joni Nasbar, serta narasumber Asrin selaku analisis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Turut hadir Ketua Abdesi Kabupaten Pesisir Barat Pratin Pekon Seraya serta peserta rapat persiapan RBI Desa Tapis. Dalam sambutannya, Arman Ahyuni menyampaikan bahwa program Ruang Bersama Indonesia RBI Desa Tapis merupakan bentuk nyata kepedulian dalam membangun lingkungan dan desa yang inklusif, ramah perempuan dan anak, mandiri serta kreatif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian warca pukul 17, kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kik suping ko.
1: Anan nga gabit warong. May warong ni Minah, saka unyin na kagani. May warong sa dia, saka mo na kagani. Ayaw ka masa. May di unyin-unyin na kagani. Warong sa saka unyin-unyin. Saki ulo mo ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon. Di koperasi merah putih na papakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ni. Koperasi merah putih. Apa cerita na nakita?
0: Sina, koperasi desa merah putih na program nasional ya papakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan, Susi.
1: Api mo ni fungsi ni koperasi, Sina. Dacok ko doon ngapang ko papanoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih di ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku mesti sana.
0: Lapa, kuantak aku pa, lapa.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya minamari naikkan jasunyinyi, sembari kita nanti akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga berduka ajat maghrib. Kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC.

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

0: Ya, Milab Mari, kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya juga akan dilanjutkan beduk ajian maghrib ya. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib.

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.

Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa.

pelebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Jauh nek. Udah ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
1: Nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset, nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini-sini, sini. Nenek yang tuntun. Mas. Tapi pelan-pelan, lewat Zebakos ya.
2: Nyebrang, ya Zebakos.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita karena lingkungan

dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: Tahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Tahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Tahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Tahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
1: Kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
2: Iya, kamu nih orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya

0: Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno.

0: dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Ya, Milamari masih di suasana Maulid Nabi ya. Polres Mesuji menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana memperkuat integritas dan moral personil. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Tisna At-Taubah Polres Mesuji dengan diikuti seluruh jajaran kepolisian setempat. Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW melalui Polri presisi kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut menekankan pentingnya akhlak dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan personel Polri harus menjadikan sifat Rasulullah sebagai pedoman dalam bekerja. Nilai kejujuran, amanah, kesabaran dan tanggung jawab dinilai penting diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan senyum.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka.

emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari

0: Saudara dengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Sumatera, kita akan bergabung ke program 1 Urban Lampung Geti Warta Berita.
1: Bahwa ini ada BRIN dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
2: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sondinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
5: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRTV 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
7: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
6: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang

0: Alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wilhelmus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Pelat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipanya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mabogol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
9: Masyarakat untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
10: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
9: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
10: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Krisis yang ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
10: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
11: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
10: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah. Dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
12: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
13: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
13: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
14: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
13: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
16: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk memanfaatisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
15: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
17: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting.
15: mengetahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrean justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kita mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
19: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang untuk lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
18: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabili Tilolu, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Salam malam pendengar di mana pun Anda berada. Malam hari ini baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kini kembali ke RRS Wekanan untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Berizal. Dan tentunya kita ke acara selanjutnya, bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung. Dan kita bisa juga mendengarkan ada rekan di sana, ada Edit dan juga bintang tamu Yesil Trivena yang akan menemani Anda di acara selanjutnya di Musik Live Chat. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tolong bersama kami di Roy Kanan dan kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.
3: Jati diri gue gitu. Oh, ternyata di alam.
4: Oh.
3: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
4: Mabok ya, mabok. Iya, benar.
3: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
4: Oke.
3: Gue memeluk pohon gitu. Asal ya, jangan ada semutnya ya.
4: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
3: Oh, benar.
4: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
3: Ternyata kayak, itu jawabannya.
4: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
3: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
4: Oke.
3: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
4: Jujur. Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
3: Bener.
4: Gitu kan.
3: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
4: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
3: Iya.
4: Percikan-percikan itu.
3: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
4: Oke. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
3: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
4: Iya sih.
3: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan?
4: Iya.
3: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun, terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
4: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
3: Yes.
4: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
3: Betul.
4: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
3: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
4: Oke. Okay.
3: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
4: Tapi besok weekend juga sih, BTW sih.
3: Nah kan,
4: benar.
3: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
4: Oh wow, oke.
3: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
4: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
3: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
4: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
3: Sakit perut jadinya.
4: Sakit perut.
3: Ya.
4: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesil Trivena dengan Wahai Samudra.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
0: Bener, buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya, tapi 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, 2 minggu aja lah. Gak kelamaan.
0: Ya,
1: karena memang

0: aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, okay, bisa dilihat ya.
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Oh, The Sound ya, itu aku bikin lagi. Yesina The Sound namanya. YCL, Synesthesia The Sound.
1: Oh.
0: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, okay, wow.
0: Segmennya.
1: Segmennya ya.
0: Yesina The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak. Bener.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Iya,
1: bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya. Akan aku kawal kakak
1: ini. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh,
0: pasti kau bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
0: Gak penting aku. Overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, okay,
0: bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yesel.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih
0: gak
1: salah
0: apa-apa,
1: ya,
0: enggak
1: apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya.
0: Uh-huh.
1: Oh wow.
0: Iya,
1: okay.
0: Udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
0: Iya,
1: iya kan?
0: Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa,
1: iya
0: unik
1: sih, bener.
0: Gitu.
1: Unik kalo, bukan aneh.
0: Unik.
1: Gitu kan. Iya.
0: Kalau cantik kan udah biasa. Ih, lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
1: Oh, wow. Itu salah satu pujian yang bikin lu kayak oh, gitu.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya. Yes,
0: dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah, itu dia. Benar.
0: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Enggak simple sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Enggak bisa, gua enggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Enggak salah sih. Telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Ya aja ya, Sial Trivena Wai Samudra.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya gitu dong, kan. Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan.

0: Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai sih gue.
0: enggak gue sih, tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah,
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba
0: biru. Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak pak?
0: Ya dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSCL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSCL ya kan. Karena bakal membawakan lagu iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much. Sukses selalu untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas bocorin dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSCL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSCL Trivena dengan Wahai Samudra.

Pandang raut wajahmu.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio 5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam kali ini kalian bakal ditemenin oleh gue, Azmi Ananta.
1: Dan gue, Bunga Syafira. Kita bakal bahas lagu-lagu terbaru ya, Mia. Cuman di
0: Dapur Musik.
1: Daftar musar musisi terbaik.

0: Kita pada malam hari ini teman Pro 2, di mana kita habis dengerin lagu Gali dan Ratna.
1: Gali dan Ratna.
0: Tapi kalian bukan ditemenin oleh Gali dan Ratna, tapi oleh Azmi dan Bunga.
1: Asik. Ada apa sih dengan Azmi dan Bunga ini sebenarnya?
0: Izin ya teman Pro 2, ini adalah siaran perdana kita berdua ya, Bung.
1: Iya, gimana nih perasaannya pertama kali siaran bareng gua, Mi?
0: Jujur, dek hatiku. Kalau lo sendiri nih, gimana Bung perasaannya?
1: Perasaannya jujur ya, ini kan pertama kalinya gue masuk di dapur musik ya. Gue gak pernah siaran tandem di sini. Terus tiba-tiba gue harus megang program ini bareng ya. Dan juga bareng teman-teman gue di belakang layar ini.
0: Boleh saya dulu teman-teman?
1: Yeah. Hai.
0: Selalu ya, kalau dapur musik itu gak pernah sepi. Selalu rame orang di dalam studio
1: pokoknya
0: ini.
1: Datang semua kita.
0: Jadi gue siarannya selalu semangat gitu. Walaupun malam ini nih dingin banget,
1: dingin banget jujur. Apalagi di jalan tadi gue ngerasa kayak kok malam ini dingin banget ya.
0: Merinding ya.
1: Lu juga ngerasa dingin kan?
0: Gua kan jauh ya dari Sukarame ke sini, tapi kayak demi teman Pro 2 ya gue semangat terus dong tentunya.
1: Gue juga.
0: Dimana kita sesuai nama kita dapur musik nih ya, Bung. Kita bakal ngebahas musik-musik termantep lah
1: termantep
0: di minggu
1: pokoknya,
0: ini.
1: Pokoknya enggak cuma yang terhits ya, tapi juga lagu-lagu yang lawas juga kita bakal bahas.
0: Pokoknya kita bakal kupas tuntas lagu pada malam hari ini. Tentu aja teman Pro 2 bisa titip salam atau request lagu di WhatsApp kita di 0811 7208 925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl.

0: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, teman berdua, kembali lagi bersama gua Bunga Syafira
1: dan gua Azmi Ananta hanya di Dapur Musik.
0: Daftar putar musisi terbaik.
1: Oke, Bung dan teman produa, tadi kan kita udah spill ya bahwasannya kita bakal ngebahas lagu-lagu musisi-musisi yang lagi hits belakangan ini. Hits.
0: Tapi ternyata enggak cuman itu, Mi. Kita juga bakal ada juga beberapa bahas musisi yang udah lawas juga.
1: Oke, intinya kita bakal ngebahas semua musik, kita kupas tuntas pada malam ini.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu kita udah masuk ke segmen pertama kita yaitu peserta Dapur Musik.

0: Kita langsung aja ini ya Bung, kita bahas lagu-lagu yang jadi peserta dapur musik kita pada malam hari ini.
1: Iya. Jadi yang pertama nih, langsung aja kita naikin
0: langsung aja
1: ya,
0: kita naikin aja lagunya teman Pro 2. Masuk.

0: lagu pertama menjadi peserta dapur musik pada malam hari ini.
1: Lagu Denada dengan judulnya Sambutlah ya teman Prodea. Lewat lagu ini tuh ternyata lagu ini pernah menjadi soundtrack di era 2000-an nih.
0: Wah, berarti ini lagu lama yang kembali hits belakangan ini ya, Bo?
1: Ya, hits lagi. Juga tuh banyak banget yang jadiin lagu ini sebagai background pas lagi TikTok-an.
0: Okay.
1: Especially gue.
0: Iya, iya, gue sering banget nih lihat di Instagram, di TikTok. Dan lo udah sempat belum nih buat dari lagu yang ini. Lagu ini?
1: Lip sync lagu ini? Udah dong, gue udah berapa kali sih. Terus hari ini juga gue buat lagi hampir 3 kalian.
0: Oke, emang cocok sih. Kan ini tadi lo bilang buat cewek-cewek cantik sering buat ya. Lo kan cantik gitu. Bener gak teman Prodea yang mantengin kita di live?
1: Gue salting lo BTW, thank you.
0: Dan lagu ini ya teman Prodea itu menggambarkan tentang perasaan rindu yang mendalam, kegundahan dan rasa cinta yang begitu kuat terhadap kekasih. Ini relate gak Bung sama perasaan lo?
1: Jujur relate.
0: Karena relate itulah lo buat konten dari lagu ini.
1: Karena relate gue buat. Terus gue ngerasa kayak ya udahlah, emang ini lagu gue deh kayaknya. Terus gak cuma itu ya teman Prodea, lagu ini tuh juga seakan-akan berharap gitu loh sama pacarnya melalui liriknya tadi yang udah kita putar ya. Sambutlah, sambut cintaku, asik.
0: Intinya gak bertepuk sebelah tangan lah, ingin cintanya tuh terbalas gitu.
1: Iya, pokoknya dia tuh mau banget perasaannya itu disambut sama pasangannya.
0: Jadi enggak kecintaan sendiri teman Prodea. Jadi buat teman-teman yang kecintaan sendiri teman Prodea, ya cocok enggak kira-kira dengar lagu ini, Bung, menurut lo?
1: enggak.
0: Terus lagu teman Prodea, lagu ini dibilang kayak genre baru gitu, genre bisik-bisik.
1: Iya, itu lewat juga di FYP gua. Katanya gua nobatin lagu-lagu ini sebagai musik yang bisik-bisik. Kenapa? Karena awalnya itu dia kayak
0: sambut. Ya itu intinya itulah gitu. Peserta dapur musik pertama kita pada hari ini ya. Terus selanjutnya nih kita ada peserta dapur musik lagi yang kedua. Langsung aja kita naikin Bung
1: musik.

0: Oke, nomor berdua, mani mani mani tiga kali disebut. Ini udah jelas banget lagunya ya tentang duit.
1: Lagu ini tuh dari Kortis ya Mia, yang ternyata dia tuh baru rilis tanggal 24 Agustus kemarin.
0: Masih fresh banget. Kalau tadi kan lagu Sambutlah dari Denada itu kan lagu lawas yang kembali viral. Ini lagunya masih fresh banget fresh dan banget. Lagi hangat-hangatnya gitu lah ya Bong.
1: Dari judulnya aja ya, tadi kata Azmi, mani, mani, mani tiga kali udah tentu mengunsurkan duit dan kemewahan gak sih?
0: Betul, kayak apalagi sih teman produ yang dicari kalau bukan duit.
1: Terus tuh dari terjemahannya ini teman produa, lirik mani-mani itu ke menggambarkan kehidupan modern yang penuh ambisi pokoknya. Tentang uang, gaya hidup mewah. Terus lagu ini juga tuh menekankan gimana sih uang bisa jadi simbol hiburan untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari.
0: Sepakat. Ya udah, intinya semua itu adalah duit.
1: Karena gue juga setuju sih, karena menurut gue ya, money is everything.
0: Sepakat, gue setuju banget sih sama lo. Kalau kedengan orang bilang, alah duit gak bisa beli kebahagiaan. Enggak. Menurut gue ada duit, gue bahagia.
1: Mau gak ada cowok tapi ada duit, pasti bahagia gak sih?
0: Betul, pokoknya duit bisa beli segalanya menurut gue. Kalau menurut teman-teman dua sendiri, gimana? Setuju gak? Relate gak sama
1: relate,
0: lagu ini? Bahwasanya
1: relate.
0: Duit itu ya segalanya buat kita. Kayak apalagi loh Bung yang dicari kalau bukan duit.
1: Betul.
0: Ada juga informasi lainnya teman-teman dua, bahwasanya lagu ini nih mendapatkan posisi 9 trending musik di YouTube. Wow, ya emang gak salah,
1: gak salah
0: masuk
1: sih
0: di peserta dapur musik pada malam kali ini.
1: Iya. Oke. Itu tadi yang kedua ya teman berdua. Tapi ada satu lagi, kita ada peserta dapur musik satu lagi. Langsung aja kita puterin.

0: Ya, gak kerasa teman berdua, ini dia peserta dapur musik kita yang ketiga.
1: Yang terakhir. Jadi ini adalah tiga musik yang bakal kita bahas yang menjadi peserta dapur musik
0: pada hari
1: dan
0: ini
1: tadi
0: ya.
1: Itu adalah lagu terakhir ya, jadi peserta dapur musik yaitu lagu Selepas Hujan dari Dongker.
0: Ya, terus tuh lagu ini tuh ternyata baru rilis juga, Mi.
1: Masih fresh, lagi-lagi
0: masih fresh.
1: Namanya dapur musik ya, selalu kayak update terus tentang musik-musik yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara, ya nggak, Bong?
0: Ternyata dia itu bulan Juli kemarin sih, tanggal 24 Juli 2026. Nah, singlenya ini tuh ternyata menjadi penutup sebelum akhir kedua mereka, yaitu dengan judul Melankolia Radikal.
1: Lagu penutup, gak salah, biasanya yang lagu-lagu terakhir itu emang yang terbaik.
0: Iya.
1: Dan betul banget, tentu aja kalau udah masuk dapur musik, ini udah lagu-lagu yang jus-jus bolo. Pokoknya lagunya udah mantap banget ya teman berdua. Terus kalau biasanya nih ya Bung dan teman berdua, Dongker itu terkenal dengan lagu yang bikin pengen lompat-lompat gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi lagu Selepas Hujan ini hadir dengan nuansa yang lebih pelan, sendu gitu. Tapi dapet pokoknya.
0: Oke, terus jadi gak salah gak sih meski terdengar adem, isi lagu itu tetap pedas gitu. Tetap pedes pokoknya, karena ngebahas keresahan sosial yang relate banget sama kehidupan sekarang.
1: Betul, dimana belakangan ini kan ya banyak lah gitu. Intinya lagu ini itu pokoknya dapet banget lah untuk seluruh pendengar. Pokoknya ini rekomendasi banget buat teman-teman produser itu dengerin lagu ini. Terus gue juga pengen kasih tahu nih ya, kalau musik dan videonya tuh wajib banget kalian tonton, karena visualnya tuh estetik parah, sih menurut
0: gue. Tadi udah
1: sinematik dan punya vibes yang artistik gitu, kayak anak skena-skena begitulah.
0: Iya, pokoknya paket lengkap banget deh. Jadi untuk teman produa yang mau atau lagi nyari lagu enggak cuman enak untuk didengar tapi juga visualnya bagus, mungkin lagu Dongker dari lagu Selepas Hujan ini bisa masuk ke playlist kalian.
1: Betul,
0: ya.
1: Ini bisa menjadi rekomendasi dari kita berdua ya, Bung. Dan buat teman-teman produa boleh banget nanti bantu voting di Instagram kita.
0: Di @produabdl ya.
1: Untuk pilih jagoan dapur musik kamu.

0: RI.
1: Terus ada lomba mewarnai penyebaran benih ikan. Wow, ini acaranya seru-seru sih.
0: Jujur seru banget semua. Penyebaran benih ikan.
1: Dan yang paling ditunggu-tunggu sama kita semua nih yaitu Bintang Radio 2026.
0: Adapun ya pelaksanaannya tadi kata Azmi bisa dari tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Yo teman-teman Pro 2 yang mau ramaikan di RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 boleh banget nih kepoin langsung Instagram kita di RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Eyo teman Pro 2, balik lagi dengan kita berdua. Kalau tadi kita udah nyebutin 3 peserta Dapur Musik pada malam hari ini ya, Bong.
0: Tentunya gak afdol kalau gak ada jagoannya.
1: Betul, namanya peserta Dapur Musik. Ada peserta, ada juaranya, jagoannya.
0: Terus
1: teman-teman berdua pada penasaran gak sih? Atau udah tadi udah ada yang lihat di Instagram kita? Karena kan kita buka voting, buka polling ya.
0: Sebenarnya
1: udah pada
0: kan,
1: udah pada tahu tadi balap-balapan jujur kayak siapa nih yang bakal jadi juaranya, jagoannya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen kedua, Bung, yaitu jagoan Dapur Musik.

0: sebelumnya dari Glenn Fredin ya, Bung. Itu aja bilang malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Teman-teman Rodo udah pada tahu belum siapa yang bakal jadi juara jagoan dapur musik pada malam hari ini?
1: Harusnya udah tahu enggak sih kalau mantengin.
0: Buat yang belum tahu masih pada penasaran enggak nih yang lagi ngedengerin kita dimanapun kalian berada? Kalau gitu langsung aja kita tahu siapakah jagoan dapur musik kita pada malam hari ini?
1: Deng deng deng deng. Jagoan dapur musik kita malam ini lagu Selepas Hujan dari Dongker.
0: Oh, itu dia teman Pro 2. Jagoan dapur musik kita pada malam hari ini yang jadi juaranya.
1: Yang jadi juaranya.
0: Tadi bilang malaikat pun tahu siapa yang jadi juaranya dan itu menjadi juara dapur musik kita pada malam hari ini. Jadi teman Pro 2, lagu Dongker lewat lagu ini Selepas Hujan dirilis pada 24 Juli 2026 melalui Great Dose Record berdua sih 3 menit 32 detik. Masih fresh banget.
1: Masih fresh banget.
0: Masih baru banget dan ini menjadi lagu penutup mereka yang berjudul lagu Melankol Radikal yang dirilis pada 28 Agustus 2020. 26.
1: Today banget ya Mi ya. Baru banget guys rilis albumnya Melankolia Radikal.
0: Ya, dan ini menjadi lagu penutup mereka gitu di album ini. Betul, biasanya yang di akhir-akhir ini yang paling gong. Dan ya betul yang karena masuk juaranya. Dapur musik ya gong dan jadi juaranya lawan tadi 3 peserta dapur musik kita pada malam hari ini. Tentu nah, aja ya Bung, kita bakal kupas tuntas lagu yang menjadi jagoan dapur musik pada malam hari ini.
1: Kalau dari musiknya ya, lagu Selepas Hujan ini tuh menawarkan sisi yang beda nih dari Dongker yang sama ini tuh dikenal dengan punk berenergi ya, tinggi.
0: Biasanya energik banget gitu lagu-lagunya ya Bung.
1: Tapi kali ini beda Mi.
0: Apa karena yang mereka beda?
1: Karena mereka menggunakan pendekatan yang lebih lambat dan balada gitu.
0: Jadi walaupun lagunya slow, lambat, tapi tetap ngena lah ya sesuai dengan pendekatannya target pasaran mereka ini tetap kena.
1: Tetap
0: walaupun
1: kena, anak-anak skena biasanya.
0: Iya betul.
1: Di belakang kita ada yang skena guys, yang paling skena udah pasti Julpe.
0: Yang tadi, tadi yang udah ngeliat live ada Dwi dari DKV. Dwi boleh say hi.
1: Say hi.
0: Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Wi. Oke, terus kita bakal ngebahas lagi tentang lagu ini tentu aja. Dimana lagu inspirasi utamanya ini lagu ini ya Bung dari sesuai dengan hujan. Judulnya Hujan. Ya, inspirasinya itu dari hujan.
1: Miliknya Coil ya.
0: Yang menjadi salah satu referensi penting dalam proses kreatif mereka. Bisa dilihat dari liriknya. Lagu ini membahas persoalan sosial seperti tata kota yang semakin kaku, hilangnya ruang yang humanis, kesenjangan pembangunan dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk kritik mereka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi mereka itu mengkritik pemerintah melalui musik. Kayak keren banget sih,
1: keren banget
0: jujur
1: sih.
0: Kayak mereka bisa menuangkan aspirasi, menuangkan suara mereka melalui musik dan ya itu.
1: Terus tuh mereka tuh tanpa teriak-teriak gitu loh, melalui instrumennya yang tadi katanya adem. Betul. Kan
0: nggak ya, yang lebih santai, enggak di luar kayak kebiasaan mereka yang lagunya lebih energik gitu. Kali ini dibawa santai, tapi ya itu pesannya dalam,
1: pedes pokoknya.
0: Terkadang suara itu ya Bung, nggak perlu terlalu keras, tapi dari bisik-bisik itu juga yang penting tersampaikan. Jadi apa yang mau mereka sampaikan itu nyampe banget, makanya sampai viral dan menjadi jagoan dapur musik kita pada malam hari ini.
1: Iya, terus ada lagi nih dari proses kreatifnya Mi.
0: Ya.
1: Lagu ini tuh melibatkan 3 personel Dongker.
0: Siapa aja tuh?
1: Pertama ada Arno Zaror, Delvi Zuharyanto, dan Zikri Julio Gian. Nah, dalam penulisannya, komposisi, dan produksi, terus sementaranya nih ya, proses rekamannya itu ada juga timnya yaitu The Rafli Pratama, mixing oleh Denny Noviandi dan mastering oleh Bill Henderson.
0: Oke, jadi banyak banget yang terlibat dalam penulisan lagu dan penciptaan lagu ini ya Bung. Tentu aja di dapur musik kan kita lagi-lagi bukan ngebahas tentang satu musik, satu lagu doang, tapi kita bakal kupas tuntas dari bedah dari latar belakangnya, inspirasi sampai penulis-penulisnya tadi yang terlibat sangat banyak dan ya udah benar-benar layak ya masuk jadi jagoan dapur musik kita malam ini.
1: Iya.
0: Terus jadi teman Pro 2, lagu Selepas Hujan ini juga menjadi menarik karena Dongker berani mengeksplor bentuk musik yang lebih lambat. sambil tetap membawa tema sosial menjadi bagian dari karya mereka. Karena karya-karya mereka ini kan selalu mengangkat isu-isu sosial nih. Tapi biasa kan lagu mereka tuh lagi-lagi energik gitu. Energik. Dan kali ini mereka berani explore loh. Makanya pendengar itu kayak, wah unik nih lagunya di luar kebiasaan mereka yang lagunya energik, semangat. Tapi kali ini dibawanya lebih slow, lebih santai.
1: Tapi pesannya tetap tersampaikan.
0: Di luar zona nyaman lah, mereka berani ngambil resiko gitu.
1: Keren banget. Terus berdasarkan data terbaru yang tersedia ya, lagu ini tuh sudah mencatat 999,325
0: streaming di Spotify. Jadi banyak banget ya teman-teman. Jadi ini pendengarnya itu penonton di YouTube-nya, karena videonya tadi kan udah kita spill di awal bahwasanya estetik. Cewek-cewek skena, itu pada suka nontonin videonya. Dan di Spotify juga itu sangat banyak pendengarnya. Itu ada 499,325 itu pendengar bulanan di Spotify. Jadinya di streamingnya di YouTube, di streaming lagi videonya di YouTube itu banyak banget. Dan pendengar bulanan mereka itu banyak banget. Mungkin teman Pro 2 udah ada yang pernah dengar lagu ini.
1: Gua udah sih.
0: Lo udah. Kalau gitu buat teman-teman yang belum pernah dengar lagu ini, langsung aja kita naikin, kita dengar sama-sama lagu dari Dokar, lagu Selepas Hujan.

Bangsan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi dengan gua Azmia Nanta
1: dan gua Bunga Syafira.
0: Kalau tadi kita udah ngelewatin 2 segmen, yang pertama itu ada apa, Bung?
1: Yang pertama tadi ada peserta dapur musik, terus yang kedua apa?
0: Ada jagoan dapur musik. Dan saat ini kita bakal, kalau tadi udah ngebahas peserta, udah ada jagoannya. Kali ini gua dan Bunga mau ngerekomendasiin beberapa lagu buat teman-teman Pro 2 tentunya.
1: Iya, tentunya cuma di segmen ketiga kita di rekomendasi dapur musik.
2: Satu pilihan, satu rekomendasi.
3: Wajib masuk playlist.
2: Rekomendasi dapur musik.
1: Ya, teman berdua, itu tadi ya.
0: Kita udah masuk ke segmen ketiga, yaitu rekomendasi dapur musik. Dimana teman berdua, betul kata kita berdua tadi, kita bakal ngerekomendasi lagu-lagu buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang ngedengerin kita malam hari ini.
1: Iya, tapi sebelum masuk ya, gue penasaran deh sama apa sih lagu kesukaan lo, Mi?
0: Jujur, lagi-lagi lagu gue yang udah gue bahas pada minggu lalu, yaitu Semoga Ya dari No Stress. Karena ini lagu menurut gue itu ya, bukan sekedar lagu, tapi sebuah harapan, sebuah doa pada Tuhan. Kalau semoga hari ini ya baik, lebih baik lah dari sebelumnya. Kalau dari lo sendiri, Bung, rekomendasi atau lagu yang lo suka belakangan itu ada gak sih?
1: Ada. Mana pas banget karena gue mau rekomendasiin untuk hari ini.
0: Oh, jadi lagu yang lo suka itu mau lo rekomendasiin ke teman-teman Pro 2 semua ini.
1: Jadi gue lagu yang gue suka itu judulnya Reservasi Untuk Dua dari Nadine Amiza.
0: Apa judulnya, Bung?
1: Reservasi Untuk Dua.
0: Jujur gue baru denger nih judul lagunya.
1: Baru denger ya, karena baru banget rilis album terbarunya hari ini, Mi.
0: Oh, emang lagu baru tau ternyata.
1: Emang lagu baru.
0: Terus, kenapa lo suka sama lagu ini gitu? Karena kan lagu baru, ya kenapa lo bisa langsung suka gitu?
1: Gue suka karena kayak kalau gue denger ini nih ya, menggambarkan kayak kenangannya tuh masih sering datang tanpa permisi. Kayak gue tuh belum mengikhlaskan seseorang gitu loh. Bohong. Enggak ya guys, tuh bohong, aku bohong. Terus lagu ini juga tuh punya vibes yang sendu, puitis, dan penuh emosi. Dengan lirik-liriknya itu yang pokoknya khasnya Nadine Amiza banget lah.
0: Iyalah, suara Nadine yang lembut halus, kayak magical banget sih suara Nadine. Jujur
1: jadinya
0: abis ini gue bakal dengerin. Dan teman-teman Pro 2 boleh banget nanti dengerin ya lagu rekomendasi lo.
1: Iya, Nadine Amiza, Reservasi Untuk Dua.
0: Dan kalau dari gue nih, gue juga ada rekomendasi lagu.
1: Apa
0: nih teman Pro 2, lo pernah gak sih, Bung, atau teman-teman Pro 2 itu denger lagu buat aktivitas sehari-hari gitu?
1: Sebenernya
0: kayak misalkan lo lagi nyapu, terus lo dengerin lagu ini kayak
1: yang bikin badan gue bergoyang. Ya,
0: intinya gak boring gitu. Untuk kadang kayak belajar atau ngerjain sesuatu gitu, rutinitas sehari-hari itu kadang kan bosen kan. Pasti kayak ada lah minimal satu lagu yang lo pasti wajib setel kalau lo lagi ngelakuin sesuatu gitu.
1: Ada.
0: Kalau gue kasih tau dari gue
1: ya,
0: kalau gue itu dari Jackson 5 yaitu ABC. Ini sebenarnya lagu lama, tapi lagu ini santai, walaupun santai itu tapi tetap energik gitu. Kalau gue lagi nyapu, beres-beres kamar, jadi nggak pegel gitu. Pokoknya lagu ini rekomendasi banget buat teman-teman Pro 2 ya. Ini walaupun lagu lama teman Pro 2, tapi vibesnya itu anak muda gitu loh. Jadi kayak tetap energik, tetap semangat ngejalanin hari-hari.
1: Pokoknya jadi fun lah ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi gue penasaran deh, lo ada nggak sih rekomendasi lagu untuk teman Pro 2 kalau yang menggambarkan tentang keluarga gitu?
0: Tentang keluarga. Bentar, gue pikir-pikir dulu. Apa ya teman Pro 2?
1: Untuk teman Pro 2 nih.
0: Oh, ada. Gue ada lagu yang kalau gue denger itu, gue kan family man ya. Gue kalau ngebahas keluarga nggak bisa banget nih, Bung. Apalagi kalau udah malam-malam gini, jam 12 sampai jam 2 itu kayaknya waktunya overthinking gitu kan. Kalau kesetel lagu ini dari Yura Yunita, keluarga, itu buat ngingetin gue tentang keluarga sih. Kayak aduh gak bisa gue, Bung, kalau ngebahas keluarga.
1: Pokoknya lu jadi sedih ya kalau denger lagu ini.
0: Apalagi kalau lagi di kamar gitu. Lo pernah gak sih kayak ngerasain lagi capek-capeknya gitu abis ngadain aktivitas, atau lo jauh dari keluarga lah, apalagi yang anak kos nih teman-teman Pro 2 gitu.
1: Pernah banget.
0: Ya kan, terus tiba-tiba kesetel lagu Yura Yunita tentang keluarga.
1: Aduh,
0: ini
1: nangis lo bakal,
0: gue nangis kejar sih.
1: Pasti
0: lo bakal keinget teman Pro 2. Kenapa gue suka lagu ini? Karena ya itu, lo bakal nginget keluarga lo, kayak dimanapun lo berada, dimanapun lo dibesarkan, apapun dinamika keluarga kan ya, pasti kayak gak selalu baik-baik aja. Tapi kan kita lahir dan besar di keluarga tersebut.
1: Kita. Say hi dong untuk keluarga yang nonton.
0: Buat keluarga gua, ini gua salam-salam nih buat keluarga lo, Bung, atau keluarga semuanya.
1: Halo semuanya.
0: Aduh, gua sangat-sangat memorable banget dengan lagu ini karena selalu mengingatkan gue tentang keluarga. Kalau ngomongin memorable nih, sekarang gantian gue yang nanya. Ada nggak lagu yang ketika lo dengerin tuh lo kayak flashback atau mengingatkan suatu adegan tentang lo lagi pacaran kah, atau lo lagi main kah, atau bagaimana gitu? Ada nggak lagu gitu yang membuat lo flashback ke masa lalu?
1: Yang flashback ya. Ada sih gue.
0: Lagu apa?
1: Lagu yang mengingatkan gue masa-masa SMA.
0: Karena sekolah. Kuliah dia udah mulai pusing.
1: Pusing banget, jujur. Ya itu gue mau rekomendasiin ya, judulnya itu dari Iwake.
0: Lagu dari Iwake.
1: Judulnya Bebas.
0: Bebas. Oh iya ya, tahu.
1: Bebas.
0: Lepas. Pasti ini lo kalau buat SG, terus kan kadang kalau di Instagram tuh ada kenangan 2024 sekian. Itu lo nginget lagu Bebas ini dari Iwake.
1: Gue keinget, pokoknya langsung keinget lagu ini, langsung nyanyi pokoknya.
0: Karena ya emang ya kayak masa SMA itu masa-masa paling bebas, ya kayak lagu Iwake bebas, kayak kita lepas ngelakuin apapun gitu, tanpa banyak beban pikiran.
1: Gak ada deadline. Gak ada apa, laprak.
0: Anak
1: teknik kan relate.
0: Ngebahas laprak aja gue udah kayak bad mood. Tapi kalau nginget-nginget dengar lagu ini, nginget masa SMA itu ya beneran gue ngerasa ketika SMA itu ya, Bong. Jadi cerita nih teman-teman, udah gak apa-apa lah ya. Jadi gue cerita masa SMA gue itu dulu ya itu bebas, lepas. Dimana gue kayak abis belajar gitu.
1: Yaudah,
0: ya abis kelas mau main kemana? Ke kantin. Kangen gak sih?
1: Kangen banget.
0: Sebelum ada MBG dulu, karena tahun kita kan gak ada MBG. Jadi kita jajan ke kantin terus. Terus kayak jadi kita jajan ke kantin bareng teman-teman itu jalan-jalan. Lo pasti ngerasain kan hal itu?
1: Iya, ngerasain banget gue.
0: Terus kayak duduk-duduk di koridor di taman.
1: Sama siapa ya?
0: Ada lah masanya dulu. Kalau lo di SMA ingetnya masa-masa apa, Bung? Kalau dengerin lagu Bebas dari Iwake ini.
1: Gue sih tentunya sama teman-teman. Sama teman-teman kayak gue ngerasa ada sih satu momen gue ke Pahawang bareng teman-teman. Pokoknya lagu itu pas banget untuk diputerin.
0: Ya makanya lagu ini emang buat memori-memori yang ya kita gak ada beban, flashback. Masih enjoy jalan, bikin flashback terus bahagia. Tapi gue pengen malam ini ya teman-teman berdua, bukan gue sama Bunga doang yang rekomendasi lagu dari teman-teman berdua, tapi malam ini di studio ada teman-teman kita juga. Boleh say hi teman-teman.
4: Halo.
0: Halo berdua.
4: Ya.
0: Bukan ini. Kita berlima doang ya, Bung. Tapi ada berlima. Mungkin boleh kenal-kenalan dulu satu-satu.
4: Boleh dari Zulfa,
5: Oke, okay, halo teman berdua. Kenalin nama gua Zulfa Brilia.
4: Halo. Lanjut.
6: Halo teman berdua, aku Dwi Fatina.
1: Halo Dwi.
0: Yang kita bilang cewek-cewek skena itu.
1: Pokoknya outfit dia hari ini skena banget guys.
0: Dan ini bapak produser kita.
4: Kenal teman berdua, gue Prampam Mungkas yang minggu lalu siaran bareng Zulfa.
0: Oke, karena kemarin kan kita juga tetap nemenin mereka siaran ya, Bung. Kali ini kita juga gak mau siarannya berdua doang.
1: Iya, kita maunya rame.
0: Mau kalian bertiga ngerekomendasi lagu-lagu buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, di jalan. Pokoknya dimanapun mereka, rekomendasi lagu dari kalian yang rekomendasi pokoknya buat mereka.
4: Berarti wajib banget buat mereka masukin ke playlist mereka ini ya?
1: Wajib.
5: Karena lagu kita sebagus itu kayaknya ya.
0: Atau teman-teman Pro 2 ada lagu yang bisa mereka rekomendasiin juga buat kita, boleh banget. Masukin ke WA atau ke Instagram kita ya.
5: TikTok juga boleh.
4: Boleh. Tapi siapa dulu nih mau mulai? Dari Dwi, Zulfa?
5: Dari Zulfa. Jadi semua teman-teman. Dari gua itu kebetulan gua suka band Bara Suara. Siapa sih yang kenal Bara Suara?
0: Banyak nih lagunya yang mantep.
5: Iya.
4: Yang mana yang Bara Suaranya?
5: Yang gua suka lagu dia yang Hagia.
4: Oke.
5: Terus gua suka banget ini full album ya, gua suka full album dari Jalaran Sadra yang lagu-lagu itu ada Etalase, Merayakan Fana, itu benar-benar kayak yang
1: bagus di playlist nih. Itu banyak banget ya. Banyak banget yang lu suka.
4: Satu deh yang wajib banget.
5: Itu susah ya, tapi kalau satu gua rekomendasiin, gua bakal ngerekomendasiin Merayakan Fana sama Etalase.
0: Satu jadi dua.
1: Jadi dua.
0: Susah emang pilihannya ya.
5: Karena kalian itu harus mendengarkan satu full album dari Bara Suara yang ini sih. Gitu.
4: Tapi dari dua lagu tadi satu aja yang bisa lo jelasin maksudnya lagunya. Soal apa
0: lagu itu?
4: Kenapa?
5: Pulang nih gua kalau suruh pilih salah satu.
4: Oke, ya basing lah. Boleh.
5: satu aja ya, gue suka banget sama Merayakan Fana.
4: Kenapa?
5: Karena gimana ya, Merayakan Fana itu kayak kalau dengerin lagunya itu tuh benar-benar refleksi hidup lo banget gitu loh. Karena gimana, gue nggak bisa ngomong ini tapi gue harus ngomong.
4: Tidak bisa diungkapkan, oke.
5: Iya, karena dia tuh kayak mengingatkan kita tentang kematian teman-teman.
4: Pas banget udah malam lagi waktunya.
5: Iya. Terus kayak kita harus merelakan kehilangan kita, kayak gitu pokoknya. Apalagi pas bagian refrain yang terakhir itu benar-benar nusuk banget sih di hati gua.
1: Berarti cocoknya didengerin waktu sedih ya?
5: Nggak sedih sih.
0: Pokoknya ini cocok buat playlist malam.
5: Playlist malam. Barengan sama yang Terbuang Dalam Waktu. Ini cocok.
1: Oh, gua tahu lagu itu yang viral banget nggak sih
4: di film itu.
0: Udah kayaknya cukup deh kalau Zulfa. Rekomendasi penuh playlist teman-teman
5: berdua. Oh, nanti ya. Lanjut nih.
4: Ayo, mungkin lanjut ke Dwi.
5: Kalau dari gua ada dari band Indonesia juga nih.
4: Okay.
5: Ya, band dari Bogor.
1: Pokoknya teman-teman kena ini ya. Kalau kata
5: gua
0: sih enak. Kayak biasanya rekomendasi dari dulu ya.
4: Boleh langsung Dwi.
5: Nama bandnya itu Tespek. Ya teman-teman berdua, gue kalau dengerin ini mau siaran pagi, gue pernah siaran pagi dengerin ini, aduh enak banget kayak memulai hari itu jadi kayak aduh enak banget nih hari-hari gue gitu.
0: Oke, gue bakal coba nanti besok pagi dengerin lagu ini. Ya, teman-teman berdua boleh banget juga
5: dengerin. Berangkat ke kampus dengerin ini tuh kayak aduh semangat nih, gue semangat, tapi juga kayak ngingetin kita kayak oh ini tuh cuma ya udah gini doang gitu. Okay. Judulnya ada Gadok.
4: Gadok.
0: Buat sarapan dong, makanya.
5: Ya pokoknya teman pro 2, jangan dengerin Gadok doang, pokoknya dengerin semua album-album Tespek. Itu bagus-bagus banget.
0: Sebelum itu, kenapa sih teman pro 2 ini wajib banget dengerin lagu Gadok? Kenapa kayak lo suka sampai
5: wajib, suka? Wajib, karena gue suka. Jadi pro 2 harus suka.
1: Oh iya.
0: Cewek banget sih.
1: Cewek banget.
0: Kalau dia suka, semua harus suka.
1: Gue juga gitu kan.
5: Kita juga.
1: Iya, kita juga.
5: Jangan tinggalin gue dong.
1: Iya.
0: Oke, Bang Pram, kita no comment ya.
4: Oke.
0: Oke, lanjut aja ke Bang Pram. Ada nggak Bang rekomendasi lagu buat teman-teman pro 2 atau buat kita berempat nih yang dari lo?
4: Oke, kalau dari gue sendiri ada, kalau tadi dari Zulfa 2, gue juga 2 deh, boleh deh ya. Kalau gue yang pertama dari Asma Librasi, punyanya Swaggy Borneo.
1: Eh sumpah ini lagu ada banget.
4: Ada banget. Sebenarnya ada alasan juga kenapa gue rekomendasi lagu ini. Lagu ini gue puter dan sering gue mainin tuh pas awal masa perkuliahan awal. Pas masih masa-masa apa namanya ospek gitu kan.
1: Kenapa
4: lagi
1: gitu?
4: Fun-fun banget.
0: Semangatnya kuliah.
4: Iya, semangatnya kuliah ini lagi.
1: Ada jiwa-jiwa mbar untuk bercinta, percintaan.
4: emang benar. Kamu kan, biasanya di awal kuliah itu kan kita masih belum kenal satu sama lain ya. Dan lagu ini kalau nggak salah orang yang gue deketin itu ini muter juga. Jadi gue mulai senang gitu. Gue senang lagu itu biasanya menceritakan seseorang yang gue biasa deket. Jadi gue punya lagu-lagu menurut gue hal lagu-lagu khas yang gue simpen buat gue yang mengingatkan gue buat sama orang itu gitu.
5: Jadi lo bikin playlistnya gitu.
1: Jadi lo
0: naruh orang di lagu.
5: Terlalu naruh orang di lagu, gen.
1: Pengalaman.
4: Oke, makasih atas sarannya. Dan satu lagi ya, yang terakhir. Itu kan tadi di awal ya buat ospek. Nah ini penutup nih, penutup. Okay. Nah lagunya Tulus yang interaksi.
0: Interaksi.
4: Karena setelah yang pertama, abis itu kan nggak ketemu sama siapa lagi tuh, ketemu lagi sama orang baru.
1: Waduh.
4: Tapi yang ini memang agak struggle karena berbeda keyakinan aja gitu.
5: Ya, jelas.
1: Temboknya tinggi banget ya.
0: Jadi tongkrongan berat ini.
4: Berat ini pembahasannya.
1: Malam sih bahas ini.
4: Jadi pas banget interaksi kan. Kita kan interaksi, cuman gue nggak tahu apakah gue bisa nggak sih sama dia, ditakdirkan nggak gitu. Jadi pas banget lagu awalan, lagu akhiran. Karena yang baru belum ada lagi.
0: Mungkin ada dari teman berdua nih.
4: Nanti berarti itu di segmen di acara Romance Frequency.
1: Oh iya.
4: Oke, berarti ya, itu tadi yang terakhir dari gua.
1: Oke.
0: Jadi itu teman pro 2 rekomendasi lagu dari kita berlima. Itu boleh banget nanti kalian masukin playlist buat kalian setel.
1: Iya.
0: Ada yang playlist pagi, playlist malam boleh. Dengan apapun boleh banget. Atau dari teman pro 2 sendiri itu ada rekomendasi lagu, boleh banget kirim ke kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl.

RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: lembek di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman. HBO Max baru saja membagikan proses transformasi Reza Rahardian untuk penampilannya dalam proyek remake film The Invisible Guest. Gak cuma sekedar berbagai rambut atau menambahkan kerutan, tapi benar-benar diubah menggunakan makeup prosthetic. Di film ini, Reza Rahardian berperan sebagai seorang pengacara yang membantu seorang pengusaha muda setelah dituduh membunuh kekasihnya. Dengan waktu hanya 3 jam, keduanya harus menyusun pembelaan sekaligus mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus tersebut. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2.

0: Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagu Gemilang dari Perunggu menjadi lagu terakhir dari kita.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang udah request, titip salam dan dengerin kita dimanapun kalian berada.
0: Ya, terjadi juga terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang udah nonton live kita. Terima kasih teman Pro 2. Terakhir, gue Bunga Syafira.
1: Dan gue Azmi Nanta, terakhir dari kita.
0: Let's give a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.

kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Yang jadi pesan kopi gak?
3: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
3: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kekasihku Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Lampung.

0: gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: Alive.
1: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan. Sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya ada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana pendengar menemani Anda semua di Waikanan pagi ini untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026, yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa program Waikanan pagi ini kita sesaat lagi akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 hingga pukul 9 Waikanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Waikanan, dan di pukul 9 kita akan kembali mengikuti program Lampung pagi ini Pro 1 Bandar Lampung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti. Kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnicture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mengangkat tema tentang tanda-tanda umat Muhammad. Dan Ustadz yang akan memaparkan materi kita pada pagi hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini?
1: Ya, agak kurang sehat suaranya.
0: Oke.
1: Sempat kemarin habis.
0: Habis ini ya Ustadz ya, keliling.
1: Iya.
0: Oke.
1: Istirahatnya keliling, betul, ya betul, sampai semalam ini, nanti juga nanti pagi jam 9, nanti malam juga masih, ya namanya masih dibutuhkan orang ya.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Jadi ini Ustadz dan penyiarnya sama nih, suaranya agak berat ya pagi hari ini ya.
1: Semoga masih bisa terdengar oleh pendengar.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap langsung menelpon line telepon kami ya. Di line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909 ya, untuk bertanya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh

0: Iya, baik Ustaz.
1: Ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang sakit kita doakan sehat, yang kurang sehat semoga menjadi sehat, semoga tambah. Allah, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu.
0: Ustaz, mohon maaf Ustaz.
1: Kita yang akan menjadi.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, halo Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, sinyal terputus-putus ini Ustaz.
1: Halo.
0: Iya, sinyal Ustaz nampaknya ini kita terputus-putus suaranya dari tadi.
1: Ya, insya Allah. Sekarang mudah-mudahan enggak.
0: Ah, oke, okay, baik. Silakan dilanjutkan Ustaz. Amin, amin. Semoga ya. Baik, silakan Ustaz ya. Dilanjutkan.
1: Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tanda-tanda Muhammad. Karena momen sekarang ini kan lagi momen memperingati kelahiran Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk di Bandar Lampung saja, perhatian dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung itu ada sekitar kurang lebih 800 masjid yang mendapat perhatian dari Ibu Wali Kota. Artinya kalau 800 masjid itu berarti informasi tentang agama ini nyampe insya Allah ke hampir setiap ya pelosok-pelosok gang-gang yang ada di Bandar Lampung khususnya. Ya artinya mendengarkan peringatan maulid itu hampir setiap sudut-sudut kota misalnya, sudut-sudut kelurahan itu ya tersampaikan itu. Cuma kadang-kala yang perlu kita koreksi bersama, sejauh mana masyarakat itu bisa menangkap tentang informasi-informasi agama yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para da'i, oleh para kiai. Ya, maksud kami adalah sejauh mana menangkap masyarakat itu, kita bagian orang yang ingin menteradani Rasulullah kan. Gunanya kita memperingati maulid Nabi sampai disupport oleh Ibu Wali Kota, Kota Bandar Lampung. Ini kan bagian dari bentuk kecintaan kita ingin meneladani umat Muhammad. Ya kan, ingin meneladani Rasulullah. Nah, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas tanda-tanda pengikut Muhammad itu ya ada beberapa. Yang pertama itu disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29. Ayat yang insya Allah ayat terakhir surat Al-Fat. Insya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas di sini maksudnya bukan berarti kita mesti bermusuhan ya dengan berlainan keyakinan, bukan berarti kita tidak kenal, apalagi kalau sampai saling menyakiti, membunuh, ya nggak boleh, ya kan? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kita itu mestinya tanda pengikut Muhammad itu harus tegas, ya kan? Tegas dalam arti sini lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya, kita punya keyakinan yang sendiri, mereka punya keyakinan sendiri. Sudah melaksanakannya tanpa kita untuk saling mencontoh, saling meniru. Nah, ini masih tidak sedikit yang mengejala di kalangan umat Islam. Apa itu di antaranya ya? Coba peringatan maulid semacam ini. Ini kan bagus tuh. Diadakan acara pembukaan, dibuka dengan bismillah, kemudian ada baca Quran, kemudian ada mahdhul qiyam, ada sholawat, dan ada ditutup dengan ceramah dan doa. Ini kan bagus memperingati kelahiran Nabi. Tapi peringatan itu cuma ada di masjid. Kalau sudah ke rumah, peringatan hari kelahiran seseorang sudah beda lagi, ya kan? Kalau di masjid acaranya memperingati hari kelahiran itu ada tausiah, ada ceramahnya, ditutup dengan doa, diawali dengan baca Quran, ya kan? Tapi kalau sudah acara, maaf ini, ulang tahun di rumah, acaranya coba, apakah mencontoh Nabi? Enggak, justru mencontoh apa yang dilakukan orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Contoh, alangkah ulang tahun itu kalau mengumpulkan warga, kumpulkan keluarga, kemudian acaranya doa bersama, ya kan? Undang ustaz, namanya doa mudah-mudahan umurnya jadi berkah. Ini enggak, justru dibatalkan mantra-mantra yang kadang-kadang enggak jelas. Misal ini orang muslim benar, pengikut Muhammad, nah kira-kira nanti ya, kalau ulang tahun dibacakan apa coba? Hah? Tiup lilinnya, ya kan? Padahal acara tiup lilin itu bukan dilaksanakan oleh muslim, kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Api itu kan ajaran apa namanya Majusi, penyembah matahari. Nah kita justru malah ikut-ikutan cuma ini, ya kan? Tidak sedikit, bahkan apa coba sampai ada balon, kemudian ditambah setel-setel musik yang kadang musik itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini bagaimana umurnya mau berkah, bagaimana hidupnya menjadi hidup yang menjadi lebih baik, ya kan? Itu benar, bertambah umur, bertambahnya usia itu kan makin jatah seseorang itu makin dekat. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain, apalagi makan minum. Rasulullah itu mengajarkan kalau makan minum itu pakai tangan kanan, ya. Pertama baca doa, makan minum dengan tangan kanan, kemudian duduk, ya, tidak berdiri. Itu. Tapi masih banyak kita jumpai, apalagi di kalangan anak-anak usia TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang masih mahasiswa makan minum dengan berdiri. Padahal kata Nabi, makan minum berdiri, makan minum apa namanya yang menggunakan tangan kiri itu makan minumnya setan. Nah berarti kalau kita tiap hari makan minum dengan tangan kiri, makan minum dengan berdiri, berarti kita tiap hari mencontoh setan, ya kan? Mengamalkan nilai ajaran setan. Padahal Rasulullah diutus itu kan untuk memperbaiki akhlak, ya kan? Tujuannya apa? Akhlak kita adab makan minum. Akhlak makan minum gimana? Itu ajaran itu. Yang ini mau ditinggalkan oleh umat. Masih kita banyak jumpai di kalangan anak-anak remaja. Bahkan tidak sedikit orang tua yang makan minum masih menggunakan tangan kiri. Bisa jadi tidak berdoa. Itu kan sama saja memberi makan minum setan. Nah, itu contoh. Asida ulama kuar tegas kita tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka, ya kan? Nah, kita Islam sudah punya. Artinya kalau saya dan kita semua makan dengan tangan kanan dengan doa, kemudian tidak berdiri, berarti makan kita dihitung nilai ibadah. Tapi kalau makannya tidak berdoa dengan kiri berdiri, itu berarti makan kita ngikut contoh syaitan. Nah terus yang kedua, tanda pengikut Muhammad itu ada tandanya. Kalau pertama tadi tegas kepada orang kafir, yang kedua ruhamau bainahum, berkasih sayang dengan orang mukmin. Tidak sedikit sesama mukmin saling gontokan, saling membenci, saling menghina, saling merendahkan, saling prasangka buruk. Padahal kata Nabi, seseorang itu tidak boleh memutuskan silaturahim. Ya, memutuskan dengan tetangga antar tetangga, ada yang mereka tidak saling kenal, gara-gara apa, sebab apa, akhirnya mereka tidak seteguran lagi. Padahal orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan pernah masuk surga. Nah ini jangan sampai tanpa orang sadari itu. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang mereka satu sama lain selain tidak kenal, hanya gara-gara sepele, gara-gara mungkin gak suka gara-gara beda paham, gara-gara beda cara ini, cara itu. Kok sampai dia menghina, kok sampai dia merendahkan, sampai dia memutuskan silaturahim, tidak akan pernah masuk surga. Kalau orang yang berniat memutuskan silaturahim. Nah ini penting untuk kita pahami, untuk kita cerna, untuk kita laksanakan. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sementara dua itu dulu. Acara.
0: Ya, baik. Sudah Ustaz? Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda dapat menelpon langsung di line telepon kami 0721269720, atau Anda kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Tema kita hari ini adalah tentang tanda-tanda umat Muhammad. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ati, apa kabar? Sehat?
0: Ya, insya Allah semoga sehat ya. Apin gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walaupun panas.
0: Baik.
2: Tapi aman, air aman.
0: Aman ya. Oke, silakan Apin pertanyaannya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Api.
2: Ya, Pak Ustaz ya. Juga suaranya kayaknya serak-serak bahasa ini. Agak ngebas iya. Sedikit, Pak Ustaz ya. Mohonnya selalu sehat, Pak Ustaz ya.
1: Mendoakan.
2: Ini tanda tanya apa umat apa-apa tadi ya. Nah, pertanyaan gini, Pak Ustaz. Kita sering yang mengaku umatnya Nabi. Nah, di kampung saya udah selesai ibadah atau apa memperingati Maulid Nabi udah ya kan. Alhamdulillah. Nah, tadi saya tanyakan Pak Ustaz, kita mengaku sebagai umatnya Nabi. Cuman terkadang kita tidak menjaga ibadahnya apa yang udah ditentukan atau yang di itu Nabi Muhammad, contoh menjaga ibadah sholat kita, ucapan kita. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita nih sebagai umat Nabi ingin diakui bukan hanya kita sholat aja nih Pak Ustaz, itu bagaimana cara seperti tadi Pak Ustaz paparkan tadi, apa ada yang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Seperti kita nih Apin ingin diakui umatnya Nabi bukan hanya sholat aja berbudu ya kan, ada yang lain enggak Pak Ustaz selain itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz, hari yang saya selalu sekali udara tepung udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Baik, itu tadi ya yang saya sampaikan, benar, tidak hanya kita sholat untuk menteladani agar diakui sebagai umat Muhammad, masih banyak sekali ya. Di antara ini kalau berdasarkan surat Al-Fat ya Mas Alvin, ayat 29 itu tadi yang pertama, asyidau alal kufar, tegas kepada orang kafir, yang maksudnya tidak boleh mencontoh dan meniru perilakunya orang-orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama orang mukmin. Sesama orang Islam itu kita itu harus akur, harus saling mencintai. Bahkan hukumnya kalau kita memutuskan silaturahim itu kita tidak akan masuk surga. Nah, yang ketiga adalah tarohum ruku'an sujada, yaitu tanda-tanda ikut pengikut Muhammad itu mereka yang senantiasa rukuk dan sujud. Nah, ini kita jumpai nampaknya lebih banyak lagi orang-orang yang mengaku pengikut Muhammad tapi apa tidak menteladani Muhammad. Rasulullah itu sholat, tapi masih banyak kita jumpai kalangan masyarakat yang mengerjakan sholat lima waktu itu masih langka, masih berat ya kan. Bagaimana mau diakui umat Muhammad padahal amal pertama kali nanti yang akan dihitung di hadapan Allah, ya amalan itu kan banyak, dari berhaji, dari umroh, sedekah, infak, wakaf, ya kan, berbuat baik, puasa, dan sebagainya. Tapi itu semua akan ditanya sebelum ditanya itu semua sholatnya dulu. Jadi kalau sholatnya nggak beres, amalan yang lain juga tidak menjadi beres. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain juga ngikut nggak benar. Jadi kalau sholatnya belang bentong, sholatnya masih banyak yang kosong, amalan yang lain bagaimana akan tersimpan? Maka sholat itu merupakan merupakan miftahul jannah, kunci daripada seseorang akan masuk surga. Kita ini kan ibadah, ya janji Allah itu kan siapa yang beribadah kalau akan dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau kita nggak punya kunci, nggak punya kunci surga, gimana coba kita masuknya? Nanti kita nanti, oh itu amalanmu kurban kemarin, itu amalan hajimu, itu akan itu amalan umrihatkan rohmu, itu amalan sedekahmu, puasamu, dan amalan yang lain. Cuma kita bisa ngelihat, bisa ngintip, tapi kita nggak bisa masuk. Kenapa? Nggak masuk karena kita, ya maaf ngomong, kita terganjal. Kita tidak punya kita beli listrik kita dipasang pakai tokennya, dipasang 900 bahkan 2000 bahkan 3000 di rumah bisa digunakan, tapi habis pulsanya. Kita beli tapi kita enggak punya token. Gimana? Kita enggak punya password untuk masuk. Gimana bisa? Sia-sia itu amalan yang sebanyak itu. Duit pulsa yang kita beli itu sia-sia karena kita nggak bisa memasukkan tokennya, karena kita nggak tahu tokennya, nggak hafal. Makanya kan harus hafal bisa untuk memasukkan token listrik itu. Jadi sholat juga begitu. Maka tanda pengikut Muhammad itu mereka ya sholat 5 waktu, ya tidak ada sholat nggak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk, duduk nggak bisa sholat sambil berbaring. Yang sibuk sedang melakukan perjalanan, mereka sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Kurang apa coba Allah ngasih itu? Nah, kurang apa coba? Nah, cuma persoalannya masyarakat itu bukan kurang apa, nggak mau, males untuk melaksanakan sholat itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di dengan tema kita hari ini ya, tanda-tanda umat Muhammad, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kan kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Kita akan kembali coba angkat line telepon. Ya agak susah memang ya. Oke, kita angkat kembali. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721-269-720. Oke, kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali line teleponnya 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita tanda-tanda umat Muhammad. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika memang line telepon belum masuk ya. Oke, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat bagi umat Islam yang berakal. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sholatnya belum berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya, terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Sudarman. Baik, nah salah satu daripada pengikut Muhammad kan tadi tarohum ruku'an sujada, yaitu mereka nampak bekas ruku' dan sujudnya. Ya ada ruku', ada artinya pengikut Muhammad itu harus sholat. Dan kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya, beliau laki-laki sholatnya di masjid berjemaah, bukan sholat di rumah. Kalau pertanyaan kasarnya, laki-laki kondisi sehat, tidak ada halangan syar'i, ya tidak penyebab lain, kok sholatnya di rumah ngikuti tuntunan siapa itu? Maaf ini, laki-laki itu sholatnya ini. Quran menyebut tuh dalam surat At-Taubah insyaAllah ayat 18, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqimish shalah wa atuz zakah wa lam yasha'illallah. ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang beriman senang memakmurkan masjid, seperti ikan dengan air. Di mana ada ikan, di situ ada air. Di mana ada air, di situ ada ikan. Jadi rasanya ikan akan mati kalau dia tidak ada air. Jadi kita orang beriman itu, kita dengan masjid mestinya seperti itu. Maka apa? Tiada hari tanpa ke masjid, kecuali kalau ada halangan yang uzur yang syar'i, seperti hujan yang lebat, kondisi kita sakit, yang enggak mungkin berjalan ke masjid, ya kan? Tapi kalau kondisi normal, kok kita tidak ke masjid? Itu tadi saya katakan, mengikuti siapa itu? Ya, karena hampir semua kalangan ulama itu menganjurkan sholat berjamaah di masjid, kecuali pendapat Imam Syafi'i yang hukumnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Nih, maka untuk bagi laki-laki, terkecuali bagi perempuan. Habis itu sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid, dan sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Namun apabila wanita atau perempuan pergi ke masjid, tidak dilarang. Tapi yang terbaik untuk wanita itu di rumah, bahkan di kamar yang tertutup. Itu penjelasannya. Tapi kalau wanita itu tidak pengen ke masjid, juga boleh. Tapi buat laki-laki enggak ada. Laki-laki sepanjang dia sehat, sepanjang ada kesempatan kemampuan, maka sholatnya di masjid. Maka maaf, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, ya sholatnya di rumah, ya mohon maaf ini. Kalau gitu suruh pakai telkung aja. Artinya apa? Ya artinya kita sebagai perempuan dong, gitu. Terima kasih Pak Sudarman, gitu. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, silakan yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, kita putus saja karena tidak ada suara ya. Baik, kalau begitu lanjut di WhatsApp kembali. Kalau begitu kita nanti akan coba angkat lagi penelpon yang masuk, teleponnya di 0721269720. Kita kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Budi di Pahoman, mengapa ada orang yang mengaku kaum Nabi Muhammad SAW tapi dalam ibadah sering menambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan dan dicontohkannya? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
1: Iya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi yang di Pahoman. Terima kasih sudah memberikan atensi buat kami, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah itu kan warisatul anbiya, nabi penutup, dan sudah disempurnakan agama ini, dan Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama kita. Itulah ayat yang terakhir yang turun diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya Islam ini sudah lengkap. Bahas ibadah apapun sudah ada dan sudah lengkap. Ya kan? Itu. Jadi hal sebaiknya enggak perlu lagi ada ditambah ini, ditambah itu. Paketnya sudah lengkap. Karena kalau tidak lengkap, nggak mungkin Allah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoinya, ya kan? Cuma ini ada sekelompok masyarakat yang mereka tidak mau belajar terus-menerus, belajar secara kontinuitas, sehingga kadang-kala mereka mengajarkan nilai agama itu kadang-kala tidak sesuai dengan tuntunan. Ini yang yang apa namanya kita dapat, kita temukan. Padahal belajar agama itu mulainya kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Sejak dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita itu gak berhenti untuk belajar agama. Cuma sayangnya, konteks masyarakat yang belajar tentang agama itu sangat sedikit. Bahkan Kementerian Agama beberapa bulan terakhir kemarin ini merilis ada sekitar 72% masyarakat Indonesia masih buta huruf terhadap Quran. Ya kan? Ini kan jadi sesuatu yang miris nih, umat pengikut

0: hal yang sudah ada, tuntunannya kadang malah tidak diindahkan. Bisa jadi yang tidak ada tuntunan malah ditunaikan. Nah, ini anu Pak Budi, menjadi apa ya, menjadi renungan kita bersama, PR bersama. Ada 72% masyarakat Indonesia buta huruf terhadap Al-Qur'an. Nah, ini kan miris kita. Ya, bagaimana dia akan maaf, bagaimana dia mau istilahnya sedikit banyak untuk membaca secara rutin, kemudian mau menghafal, bacanya saja enggak bisa. Tidak apa namanya bisa diakui ya, anak-anak remaja kita itu bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin jago, bahasa apa namanya bahasa asing jago, tapi enggak bisa baca Quran ini, Pak. Ya. Jadi saya rasa sebegitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya silakan jika masih ada telepon yang ingin masuk, kami akan mengangkatnya. Namun jika tidak, kita nanti akan langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini ya. Line telepon kami 0721269720. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan hamba Allah di Pesawaran.
1: Oke, hamba Allah di Pesawaran, silakan, ingin bertanya apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, di tempat aku, kita ini, kami ini di musola, ada yang menyuruh pada makmum. Jadi kalau sholat berjamaah itu bacaan takbir pada saat mau sujud, mau rukuk itu disuruh keras, hampir bahkan suruh menyamai, hampir menyamai imam. Nah, yang saya pertanyakan, apa hukumnya atau boleh enggak kalau seorang makmum baca takbirnya itu keras, hampir sama dengan imam? Itu Pak Ustadz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
3: Waalaikumsalam. Ya, jadi Bapak yang Pesawaran, sholat berjemaah itu kan terdiri dari dua. Ada imam, ada makmum. Jadi alangkah baiknya, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan makmum itu yang mengikut imam. Ya, artinya ketika imam itu baca takbir, kita juga disuruh baca takbir, tapi tidak melebihi daripada suara imam. Kalau ngikuti suara imam, nanti di masjid kita itu ribut karena saling keras-kerasan. Terkecuali ya, masjid besar ya, tambahan suara ya kan, itu yang masjidnya itu mungkin luasnya sangat luas sekali, so makmum nggak begitu gede, imam membaca takbir seorang saja yang sebagai juru sambungnya, misal Allahu Akbar, yang belakang jauh sana Allahu Akbar. Nah, itu kan untuk menurunkan imam supaya yang di belakang itu terdengar. Tapi kalau levelnya musola, levelnya masjid, ya kan, terkecuali tadi imamnya tidak kedengaran. Sepanjang imam kedengarannya sudah, kita ngikut imam, ya, untuk baik itu rukuk dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita untuk meluruskan suara itu pun. Amin saja kita juga nggak boleh untuk apa namanya suaranya juga sampai, maaf, dibuat misalkan sampai melengking, itu enggak. Cukup aja amin, nggak perlu sampai apa namanya kuat gitu loh. Amin saja sudah terpenuhi itu loh, ya kan? Sudah terpenuhi itu. Amin, apa bunyi, walaupun tidak bunyi juga, lu bunyinya lirih saja sudah terpenuhi dia. Jadi saran saya sih tidak perlu harus menyuara apa menyampaikan.

0: suara imam, apalagi lebih keras daripada imam. Intinya nanti bisa jadi mempengaruhi sholatnya, tidak bisa tidak menjadi khusyuk nanti karena ributnya suara gitu. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kan jadi bisa jadi mempengaruhi ketidak kekhusyukan kita. Nah, itu yang dikhawatiri. Walaupun itu hal yang tidak terlarang, tapi alangkah bagus adab-adabnya ngikutin sebagaimana Rasulullah. Ya kan, Rasulullah kan imam itu semasa hidupnya. Para sahabat jadi makmum, jemaah yang lain juga jadi makmum, tapi tidak pernah menemukan diceritakan seperti itu. Terima kasih.
1: Iya, baik, langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz. Silakan.
0: Ya, baik. Yang saat ini bertepatan dengan bulan Maulid, yang masjid-masjid, musola, masyarakat mengadakan peringatan, semangat memperingati Maulid, mestinya juga semangat, ya, dibarengi semangat untuk biar diakui sebagai umat Muhammad. Maka kita tanda tadi itu, yang pertama kita harus tegas terhadap orang kafir, tidak mencontoh mereka baik makan minum, ya kan, kemudian acara ulang tahun dan sebagainya, mestinya itu contoh-contoh baru saja saya ungkapkan dua saja itu. Nah, ini tambahan ini sedikit sebagai kesimpulan, terutama di tempat pesta itu coba diperhatikan tuh. Waduh, di tempat pesta mayoritas muslim tapi makan minum dengan berdiri, ya kan, dengan ngopi. Adab Nabi sudah tidak nampak, ya kan? Begitu juga kaum perempuan yang mengumbar aurat yang dilihat oleh laki-laki sembarangan tuh, ya. Kemudian yang kedua, kita tandanya pengikut Muhammad itu berkasih sayang dengan orang sesama mukmin. Jadi intinya sesama mukmin itu kita harus akur, harus baik, tidak bermusuhan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada saling menghina, saling memfitnah. Tuh, berkasih sayang, jangan malah kebalik dengan maaf dengan orang-orang kafir, malah rangkulan, malah pelukan, malah bersahabat akrab dengan orang Islam, justru malah saling maaf, saling tidak menghargai, tidak menghormati. Dan yang ketiga, pengikut Muhammad itu mereka nampak dari sholatnya. Nah, artinya tidak meninggalkan sholat lima waktu kalau kita ingin diakui sebagai umat Muhammad. Kemudian ada tambahan, Rasulullah itu sholatnya di masjid itu. Jadi tidak ada sholat itu di rumah kecuali ada uzur yang syar'i. Makanya mulai hari ini kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, tidak ada pilihan ke masjid. Ya, saya ulang, ini harus ke masjid. Itu. Masa laki-laki kok sholat di rumah? Malulah kita itu. Karena Rasulullah gak pernah sholat di rumah, kecuali beliau waktu menjelang wafat pada hari Senin beliau sakit, ya kan? Sakitnya sejak minggu. Waktu subuh beliau gak bisa menjadi imam, beliau menyuruh minta Abu Bakar untuk menggantikan imam sholat subuh, dan di hari itulah Rasulullah akhir hidupnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah menjaga sholatnya di masjid. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad, ya, diakui sebagai umat Muhammad walaupun kita sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah diakui sebagai Muhammad, tapi amalan yang lain juga dilaksanakan. Bukan hanya kita membaca syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada amalan-amalan yang lain juga kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf dan mohon doa kepada seluruh pendengar yang ada di Lampung maupun luar Lampung, biar badan saya tambah sehat, amin, tambah fit. Ini dalam rangka melayani masyarakat. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: BPBD Provinsi Lampung melakukan pendampingan dan kekuatan terhadap kerja-kerja BPBD Kabupaten Kota. Jadi kita melakukan dukungan-dukungan, memberikan jembatan, kendaraan untuk penyaluran distribusi air.
2: Terus berjalan ya. Selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam kegiatan pemagangan.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 29 Agustus 2026 dengan topik berita. BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, salah satunya melalui pendistribusian air bersih. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein. Harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok di sejumlah pasar tradisional mengalami fluktuasi yang dipicu ketidakstabilan pasokan dan perubahan cuaca. Berikut laporan selengkapnya.
1: Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya
2: di pasar. Harga sejumlah komoditas bahan pokok di beberapa pasar tradisional Kota Bandar Lampung merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terasa pada bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai rawit serta kebutuhan minyak goreng kemasan. Salah satu penjual bahan pokok, Rukma, mengatakan fluktuasi harga modal dari distributor membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Menurutnya, akibat dari harga yang tidak stabil, masyarakat menurunkan kuantitas dari jumlah yang dibeli.
1: Ya, sekarang harga cabai masih terhitung tinggi. Kalau harga stabil, biasanya cabai merah 30, rawit 40, 50. Ini terlalu tinggi naiknya. Pembelinya juga udah pada nyadari memang situasinya harusnya ada namanya cabai, ada murah, ada mahal. Jadi dia juga udah pada nyadarin. Beli juga nggak ada yang rewel, ada nyadarin. Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar ini, udah pada lengganan, udah pada tahu situasinya gitu. Dikasih penjelasan udah pada ngerti.
2: Dirinya berharap pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera memberikan solusi guna menstabilkan harga komoditas pangan di pasar. Berdasarkan pantauan, harga bawang merah saat ini tembus Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang berkisar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit bertahan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan minyak goreng Maikita dijual di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak komentar masyarakat terkait pemerintah yang mendorong perluasan kesempatan kerja luar negeri bagi warga Lampung melalui program magang ke Jepang yang dihimpun tim redaksi.
3: Saya Raka, menurut saya ini kesempatan yang bagus, terutama buat anak muda yang sedang mencari pengalaman dan pekerjaan. Karena kalau kita bisa magang di Jepang, kita tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga belajar bagaimana budaya kerja di sana. Saya sendiri kalau ada kesempatan seperti ini tentu tertarik, karena pengalaman bekerja di luar negeri bisa menjadi bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ke depannya.
4: Saya Lia ingin mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Kalau bisa, setelah pulang nanti, pengalaman itu bisa saya gunakan untuk mencari pekerjaan di Lampung atau bahkan membuka usaha sendiri. Jadi menurut saya, jangan hanya berpikir bagaimana bisa berangkat, tapi bagaimana setelah pulang kita punya sesuatu yang bisa dikembangkan.
0: Pemerintah mendorong perluasan kesempatan kerja luar negeri bagi warga Lampung melalui kelanjutan program magang ke Jepang. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Program magang ke Jepang bagi tenaga kerja asal Lampung masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan di luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain permagangan, kerjasama juga mencakup penempatan tenaga kerja di sejumlah sektor yang membutuhkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan program magang ke Jepang selama ini berjalan melalui kerjasama dengan IM Jepang dan ISO. Pelaksanaan program juga didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung. Ia menjelaskan kerjasama tersebut telah berlangsung dalam kegiatan permagangan maupun penempatan tenaga kerja di Jepang. Program ini menjadi salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja internasional. Menurutnya, selain Jepang, terdapat sejumlah peluang penempatan tenaga kerja di negara lain melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Berbagai program tersebut dibuka sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing negara tujuan.
6: Magang vokasi Jepang terus berjalan ya. Itu sudah dilaksanakan juga dengan teman-teman di kabupaten ya, yang memang selama ini kita dengan kerjasama dengan IM Jepang maupun ISO itu memang selalu bekerjasama dalam kegiatan pemagangan ataupun penempatan tenaga kerja di Jepang gitu. Dan selamping itu juga ada beberapa dengan teman-teman dari LPK yang penempatan di beberapa negara lain.
5: Agus mengatakan peserta yang mengikuti program magang akan memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, serta pemahaman budaya kerja internasional. Bekal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Lampung. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja global. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja Lampung yang dapat memanfaatkan peluang magang dan bekerja di luar negeri secara resmi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, salah satunya melalui pendistribusian air bersih. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Kekeringan mulai melanda hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops BPBD Lampung. Menurutnya, kondisi kekeringan lebih banyak dilaporkan terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Bandar Lampung dan juga Kota Metro. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Upaya distribusi air bersih tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung.
2: Jadi tugas BPBD Provinsi Lampung adalah melakukan pendampingan dan kekuatan terhadap kerja-kerja BPBD Kabupaten Kota. Jadi kita melakukan dukungan-dukungan, memberikan pinjam pakai kendaraan untuk penyaluran distribusi air, dan juga kita melalui forum risiko pengurangan risiko bencana PMI Balai itu sudah mendistribusikan air di beberapa titik-titik, terutama di wilayah Kota Bandar Lampung dan di wilayah Kota Metro.
1: BPBD Lampung juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan titik hotspot melalui Pusdal Ops sebagai bagian dari upaya mitigasi dan penanganan bencana di daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran perubahan APBD Kota Bandar Lampung akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah sektor infrastruktur. Ada 3 sektor menjadi prioritas, yaitu penanganan banjir, pengelolaan sampah terpadu dan TPA Bakung, serta pemeliharaan jalan lingkungan. Berikut laporan Robi Yudhistika.
3: Infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan anggaran perubahan APBD. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, mengatakan ada 3 sektor yang perlu menjadi perhatian. Selain penanganan banjir dan pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan lingkungan juga dinilai mendesak. Khusus untuk jalan lingkungan, program ini menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum. Komisi 3 dalam 2 minggu ke depan akan kembali bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi ruas jalan yang akan ditangani. Komisi 3 meminta Dinas Pekerjaan Umum tidak lambat dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, sebab waktu pelaksanaan program dalam anggaran perubahan relatif terbatas.
4: Dan kami akan coba mengingatkan PU untuk pekerjaannya tidak terlambat ya dalam proses pelelangan maupun pekerjaannya, apalagi mepet waktu. Ini kami sudah ingatkan melalui notulensi di rapat komisi supaya PU lebih tepat waktu untuk melaksanakannya, sehingga kualitas pekerjaannya ini tidak diragukan lagi untuk pelaksanaannya.
3: Ditambahkannya, catatan tersebut sudah disampaikan melalui notulensi rapat komisi. Dinas Pekerjaan Umum diminta memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan hilirisasi produk bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Waikanan resmi ditutup. Pelatihan tersebut menghasilkan 8 produk olahan pangan berbasis potensi lokal yang mampu bersaing di pasaran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Pelatihan hilirisasi produk bagi masyarakat kawasan transmigrasi di Kabupaten Waikanan yang diselenggarakan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi BPPMT Pekanbaru, Kementerian Transmigrasi resmi ditutup. Kegiatan tersebut menghasilkan 8 jenis produk olahan pangan yang memanfaatkan potensi lokal, termasuk hasil perikanan yang selama ini sebagian besar belum diolah secara optimal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan produk yang dihasilkan peserta merupakan hasil inovasi dengan mengombinasikan berbagai potensi yang tersedia di kawasan transmigrasi. Dalam kegiatan tersebut, BPPMT Pekanbaru juga menyerahkan 22 paket peralatan produksi kepada 3 kelompok peserta yang berasal dari 3 desa. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha setelah pelatihan berakhir. Selain peralatan produksi, peserta juga mendapat fasilitasi pengurusan legalitas usaha, diantaranya penerbitan sertifikat halal, izin PIRT, dan nomor induk berusaha atau NIB yang saat ini telah diterbitkan.
6: Terlapor bahwa produk yang mereka hasilkan itu sudah ada 8 jenis, merupakan produk olahan pangan yang berasal dari potensi yang ada dan mix dengan perikanan, karena di kawasan transmigrasi yang ada di Waituba itu hasil perikanannya itu tidak diolah, jadi kita mix dengan yang lain untuk menjadi produk olahan. Nah, di samping itu juga dari pihak BPPMT sudah menyerahkan 22 set peralatan untuk produksi, diberikan kepada 3 kelompok berupa peralatan untuk olahan. Ini juga kita difasilitasi juga nih sama mereka dari BPPMT terkait dengan bagaimana penerbitan sertifikat halalnya, untuk izin PRT-nya, kemudian juga untuk NIB-nya.
5: Masih menurut Rofiki, hasil pelatihan menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi kualitas dan daya saing produk. Dirinya berharap kelompok peserta dapat terus mengembangkan produk serta memperluas pemasaran secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembaruan sistem hukum pidana melalui KUHP Nasional resmi mengintegrasikan pasal-pasal pidana khusus ke dalam satu induk undang-undang. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menjadi acuan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional merangkum sejumlah ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Waikanan, M. Ilyas Baidowi, kepada RRI mengatakan perubahan tersebut memudahkan aparat dalam memahami ketentuan pidana. Berbagai aturan yang sebelumnya berada di luar KUHP kini telah dihimpun dalam satu kitab. Menurutnya, penyatuan berbagai ketentuan tersebut membuat aparat tidak perlu selalu merujuk pada sejumlah undang-undang terpisah. Hal ini termasuk sejumlah ketentuan yang selama ini digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Ia mencontohkan ketentuan terkait tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut kini telah dirangkum dalam KUHP Nasional melalui sejumlah pasal.
8: KUHP penjelasannya kan kitab itu kan patokan kita untuk dalam beracara. Jadi kalau KUHP dulu kan ada undang-undang yang di luar KUHP. Nah, sekarang kita rangkum semua KUHP itu jadi satu kitab. Jadi bahasanya ketika kita membuka kitab-kitab itu yang biasanya kita harus di luar KUHP, kita sudah merangkum. Semisalnya kayak undang-undang yang kami jalankan di bidang tindak pidana khusus itu dulu kan ada undang-undang tipikornya. Nah, sekarang itu sudah dirangkum di pasal 609, 610 itu sudah dirangkum semua. 603, 604 itu sudah dirangkum semua.
7: Lebih lanjutnya ketentuan lainnya juga telah dimasukkan dalam KUHP Nasional. Ia menyebut pasal 603 dan 604 sebagai bagian dari ketentuan yang telah dirangkum tersebut. Dengan adanya KUHP Nasional, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa sejumlah ketentuan pidana kini memiliki rujukan dalam satu kitab. Perubahan ini menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan bagi segmen pemilih pemula. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Waikanan melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan bagi segmen pemilih pemula di SMK Manbaul Ulum Asidikiah 11 Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Ketua KPU Kabupaten Waikanan Hairul Fasa mengatakan pendidikan pemilih merupakan salah satu program KPU yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya, pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam keberlangsungan demokrasi karena sebagian besar dari mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada momentum pemilu maupun pemilihan mendatang.
10: Saya menyampaikan bahwa pemilih pemula merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Generasi Z dan generasi Alpha ke depan akan menjadi kelompok pemilih yang semakin besar, sehingga pendidikan pemilih perlu dilakukan sejak dini. Kami berharap melalui kegiatan ini, para siswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi bagian dari generasi yang ikut menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Wai Kanan.
9: Sementara itu, Kepala Yayasan Imam Murtado Sayuti menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Wai Kanan yang telah memberikan ruang edukasi demokrasi kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan membangun kesadaran siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama disampaikan oleh Ketua KPU Wai Kanan, Herul Fasa, yang membahas mengenai peran dan posisi strategis pemilih pemula dalam demokrasi. Materi selanjutnya disampaikan oleh anggota KPU Wai Kanan, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM, Ibnu Muslim, yang mengulas pentingnya keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu 2029. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Wai Kanan berharap para siswa dapat menjadi pemilih pemula yang cerdas, rasional, kritis, dan bertanggung jawab, sekaligus turut menjadi agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi kemarau menjadi keuntungan bagi Perum Bulog dalam penyerapan gabah. Lantaran proses pengeringan berlangsung lebih cepat tanpa banyak menggunakan dryer. Berikut laporan selengkapnya.
11: Jadi kita sekarang dihadapkan dengan kemarau ini, malah kita senang. Karena apa?
12: Kondisi kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah justru memberikan keuntungan bagi Perum Bulog dalam proses penyerapan gabah petani. Cuaca panas dan minim hujan membuat gabah lebih cepat atau mencapai kondisi kering sehingga mengurangi kebutuhan penggunaan mesin pengering atau dryer. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kondisi gabah yang lebih cepat kering membantu memperlancar proses penyerapan karena Bulog tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya dan waktu untuk proses pengeringan. Menurutnya, kadar air gabah menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyerapan. Gabah yang sudah dalam kondisi kering dapat lebih mudah ditangani dan disimpan, sehingga proses dari petani menuju gudang Bulog dapat berlangsung lebih efisien. Meski kondisi cuaca mendukung proses pengeringan, Bulog masih menghadapi tantangan lain di lapangan, salah satunya adalah akses menuju wilayah sentra produksi yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau kendaraan operasional.
11: Jadi kita sekarang dihadapkan dengan kemarau ini, malah kita senang. Karena apa? Tidak pakai dryer lagi sudah kering, malah hasilnya lebih bagus. Kalau kami Bulog senang kalau kering gini. Nah, cuman satu kendalanya adalah teman-teman perlu adanya dorongan kendaraan-kendaraan khusus. Mungkin yang daerah-daerah terpencil kita pakai bantuan sepeda motor biasanya, supaya lebih cepat demikian.
12: Diketahui penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perum Bulog saat ini hampir tercapai. Hingga Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bintas Lampung Olahraga.
0: Technical official bagi pelatih cabang olahraga triathlon untuk meningkatkan sumber daya manusia masih menjadi langkah terbaik dalam menentukan agenda pengurus provinsi. Kejuaraan daerah dan kejuaraan nasional menjadi salah satu tolok ukur FTI Lampung dalam pembinaan atlet berkelanjutan. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
14: Ya, kita baru dapat informasi belum secara resmi mengenai daftar cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Pantai bulan November yang akan datang. Tapi secara sepintas sudah di
15: langkah Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung dalam mempersiapkan pembinaan atlet melalui pelatihan pelatih dan technical official mendapat apresiasi dari Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat. Pelatihan yang diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota menjadi awal yang baik untuk membangun kekuatan triathlon Lampung. FTI Lampung selanjutnya akan menggelar kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra Pesawaran Sabtu 29 Agustus 2026.
16: Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di ITERA mengatakan, Lampung saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kejuaraan nasional triathlon pada Oktober mendatang. Ia menjelaskan, FTI Lampung sudah memiliki agenda yang terarah dalam mempersiapkan atlet Lampung.
14: Hari ini FTI Provinsi Lampung sudah mulai mempersiapkan langkah-langkahnya dalam pembinaan atlet triathlon Lampung. Sudah dimulai dengan pelatihan wasit dan pelatih, ya, yang diikuti dari beberapa kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Kemudian hari Sabtu dilanjutkan dengan kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra di Pesawaran. Kemudian juga mempersiapkan nanti kejurnas di bulan Oktober di Provinsi Lampung. Nah, saya kira ini sudah punya agenda yang terarah dalam kita mempersiapkan atlet Lampung.
16: Sementara itu terkait PON Pantai 2026, Taufik mengungkapkan, KONI Lampung masih menunggu daftar resmi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Namun berdasarkan informasi awal, triathlon berpeluang masuk dalam daftar cabang olahraga. Dia berharap FTI Lampung segera menyiapkan atlet terbaik untuk menghadapi peluang tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio dan RRI Fest akan hadir tentunya dalam acara RRI ya, dan rangkaian kegiatannya adalah bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan segera akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Nah, siapapun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih, Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
7: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, listrik di daerah
4: rasanya
5: loh. Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
6: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: kasih.
1: Baik, pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Tetap di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya, Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu.